0: Wah, Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, disenyum dong marah sambil senyum.
0: Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalang rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya. Loh, saya kerja keras di dalam, Pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik.
0: Bapak saya viralin ya, Pak ya. Terus
1: Bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Bapak udah catatan biru.
0: Ini dia.
1: Bapak udah catatan
0: biru. Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
1: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: dong. Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu. Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
3: 9,7 MHz
4: dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
5: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
4: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
9: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
8: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
9: Sementara itu, Direktur LTPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
9: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
12: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
12: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
13: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
12: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
14: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
15: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
7: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi mulai sekarang coba deh, biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Semangat pagi pendengar. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami, kami ajak Anda untuk memberikan opininya di pagi hari ini di line telepon 0811-6707-8850 tentang orang tua cerdas, membangun pola asuh sehat di era digital. Karena memang harus sehat walaupun menggunakan semua platform media sosial ini, anak-anaknya harus diawasi. Jadi untuk Anda sebagai orang tua di luar sana, boleh memberikan opininya harusnya seperti apa nih. Karena memang anak-anak saat ini kalau udah megang HP lupa kadang ya ada orang di sekitar. Nah ini boleh nih opininya di line telepon 0811-6707-01 07 07.

0: kalau sudah demam dia besar tadi.
1: Oh iya.
0: Ada baru.
1: Oh ada. Agak mendingan kau.
0: Baru besar.
1: Ah kita gaskan lah.
0: Tadinya buat 0.07 dapat nama.
1: Iya kebalik-kebalik jadinya 6707. Aduh, udah kebalik-kebalik. Wah, ini kita opini publiknya tentang orang tua tuh harus cerdas membangun pola asuh sehat di era digital kan, kebanyakan menggunakan handphone nih. Ah, gimana menurut Wak nih?
0: Ya, sekarang tuh kan kalau kita kan daring ya dah.
1: Betul tuh.
0: Sekarang tuh daring tuh yang kalau bagi saya wilayah Kota Jambi, Moro Jambi, Saja Timur tuh wajahnya padang asap. Tapi di Payu tengah hari ini nggak ada asapnya. Besar belajar daring itulah banyak gawe. Apa orang tua itu kan orang tua nak pegawai, jadi ngawalan nak belajar, tak di dikawan macam mana, tu kan?
1: Baik.
0: Tak beli HP, sudah beli HP. Tak boleh ngolah HP, sudah ngolah HP. Nah, jadi sekarang dapat beli yang tak ada yang kado asap, jangan sudah baca lagi, baca tatap muka biasa lah.
1: Baik.
0: Itu Papa Jami ya memang selimut asap, dibungkus asap.
1: Iya betul.
0: Kan di Kota Jambi itu nggak ada apa namo gen apa namo pohon-pohon nggak ada itu kan.
1: Siap.
0: Jadi asap itu memang turun semua ke bawah. Kalau di desa Bate masih banyak pohon-pohon, jadi banyak nyangkut di situ mungkin itu kan. Asap nggak ada di sini, karena nggak ada kemarin 3 hari main ada nggak ada asap. Apalagi pagi nggak ada angin, mana ada asap, nah lewat di atas semua kan. Kalau yang wilayah ada asap ini suruh baca tatap muka. Tempat orang tua sekarang kan. Mana ngawas, mana nak kerja, apalagi nak ngasih anak sekolah, tak diawas macam mana, tak belajar dia.
1: Baik.
0: Guru-guru repot sekarang lah. Laptop pula. Tapi buat gawe. Karena sekarang kalau dapat, setengah hari suruh pagi ke sekolah berapa tatap muka.
1: Baik.
0: Kota Jambi biarlah yang sering muka, nak turun lagi. Salah lah, kota aja. Kata karinya itu saya tanya kan, mau liburkan, bikin libur bikinnya itu kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Ujang seputar jembatan emas untuk opininya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan opininya tentang orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Kalau penggunaan handphone itu memang harus dibatasi, tapi bagaimana kalau menurut pendengar di luar sana sebagai orang tua? Silakan opininya Pak Mus. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Mus gimana kabar?
2: Alhamdulillah ini sama Mas Kepek ya?
1: Dirman saya. Iya, saya Dirman.
2: Sama mbak-mbak aja tiga-tiga.
1: Mbak-mbaknya lagi gak ada, besok ada mbaknya.
2: Ya, kalau gak salah di depan RRI, di depan ada surat istisqa ya.
1: Betul, lagi persiapan ini. Pake Pak Mus.
2: Kemarin disampaikan oleh Mbak Ulan tuh kan. Diperuntukkan semuanya masyarakat. Kita jamin lah pokoknya.
1: Iya.
2: Pak Gubernur Al-Harid kan mohon.
1: Iya.
2: Doa bersama atau sampai istisqa di apa Gubernur Jambi ya.
1: Siap. Pak Mus, tapi di pagi hari ini kita opininya tentang orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Nah, karena Pak Mus ini harus memberikan opininya tentang harusnya bagaimana nih, karena di era digital ini udah serba HP canggih nih.
2: Ya. Sekarang ini udah nggak bisa dipungkiri lagi ya Mas ya.
1: Iya.
2: Semuanya saya anak remaja dewasa sampai orang tua banget pun semuanya masih HP kan.
1: Betul.
2: Kita nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi kalau pendapat saya atau saran saya kan, apa namanya HP itu tinggalan yang memanfaatkannya kan.
1: Baik.
2: Pandai-pandai kita atau pintar-pintar kita, yang bermanfaat untuk kita pribadi dan mungkin keluarga dan tetangganya ya.
1: Iya.
2: Jadi maksudnya yang informasi yang asli, yang kalau pada rekrenya yang detail itu kan. Enggak yang apa abal-abal aja. Itu yang perlu diperhatikan atau yang perlu diterap atau di

0: analisa untuk kita sebagai pemakai. Inilah sekarang kan sudah jadi itu pokoknya handphone itu kan, HP itu kan. Jadi tinggal kita memanfaatkan HP itu. Dan juga apabila orang tua pasti kan punya anak itu kan, kita juga harus diawasi cara menggunakan HP. Ya, sekarang kan HP kan keren-keren ya Mas ya. Ada yang agak ratusan ribu, 200, 300, sampai 500. Bahkan ada Mas, saya kemarin tanya tuh harga HP itu 36 juta.
1: Iya benar-benar.
0: Sebenarnya padahal itu tahu ya Mas ya. Walaupun tuh HP-nya 36 juta, tapi kalau nggak ada pulsanya nggak bisa ngebel.
1: Benar.
0: Sama yang harga 200 ribu, 300 ribu nggak bisa, apa nggak ada pulsa nggak. Jadi tinggal kita yang memanfaatkan atau yang menggunakan HP tersebut.
1: Siap.
0: HP itu yang sampai 30-an lebih itu kan, itu orang-orang tertentu untuk mendukung atau apa memudahkan, dan juga mungkin di dalam HP itu ada peralatan untuk mendampingi dia kerja. Jadi enggak perlu dua atau tiga alat tapi cukup satu HP mungkin kan.
1: Baik.
0: Maka kembali lagi tinggal yang memakai atau yang menggunakan HP tersebut, dan sebagai orang tua harus sering ngontrol, sering awasi, karena era sekarang ini ya Mbak ya Mas ya, gak bisa dipungkiri baik jelek, gendeng, baik, bagus banget, itu semuanya ada di dalam HP itu kan. Cuma bagi saya, pribadi ini saya, ini memang satu HP bisa untuk hubungan, dan juga untuk mengatur informasi. Yang terutama sekali, ini kalau alhamdulillah sudah memasuki bulan Desember, mau ulang tahun ke yang ke-81 RRI, maka terus tetap gaya di udara, supaya informasinya ini sangat-sangat-sangat kembali tiga kali ya, sangat digunakan untuk masyarakat golongan ya mungkin di daerah-daerah atau di yang kalau radio Mas ya, kan kalau diputus bunyi nggak terpengaruh dengan sinyal loh Mas.
1: Betul.
0: Tapi kalau HP jauh dari tower, sinyalnya nggak ada.
1: Betul.
0: Maka RRI tipat itu Trisno itu kan,
1: Terus
0: dimandi angin itu kan jauh, tapi bagus lantaran apa? Ya pakai radio. Jadi mudah-mudahan ya, nanti insya Allah tanggal 11 ya, hari jadi RRI yang ke-81 tetap kali itu udara ya, tetap di udara, dan informasinya itu yang sangat di apa digemari bagi saya itu beritanya, baik daerah maupun nasional bahkan internasional.
1: Baik.
0: Semuanya bisa mendengarkan. Terima kasih Mas Nurwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mustofa ya, ada di Rimbo Bujang, lumayan jauh beliau ya. Terima kasih untuk opininya. Dan untuk anda pendengar masih ditunggu yang mau memberikan opininya di pagi hari ini tentang orang tua yang harus cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Selamat pagi Bang Ramlan.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya. Gimana kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat ini.
1: Iya, silakan opini ya Bang.
2: Ini di radio agak lama nih.
1: Agak apa tuh? Kenapa?
2: Suaranya itu kecil.
1: Oh, suaranya kecil.
2: Iya, kalau di radio kecil nih. Ini apa kok di radio ini?
1: Suara Abang yang kecil atau suara saya nih?
2: Ah, ini sudah. Sudah ada suaranya itu.
1: Bisa aja. Silakan opininya Bang.
2: Memang sekarang kita harus benar-benar mengawasi anak ya.
1: Iya betul.
2: Apalagi anak-anak sekarang seperti dulu main HP-nya ya.
1: Main HP lah terus.
2: Iya, harus memang diawasi. Apalagi di era digital itu kan. Apalagi kalau anak-anak sekarang itu karena lagi PJJ katanya.
1: Betul.
2: Pembelajaran di rumah aja memang harus benar-benar diawasi. Apa memang belajar apa tidak itu. Orang itu kan kadang-kadang tidak belajar. Nengoknya yang lain lah. Yang dilihatnya adalah bukan belajar. Nah, itu memang orang tua harus benar-benar mengawasinya. Ya, anak-anak sekarang itu kan. Pokoknya harus benar-benar diawasi. Karena kita kan sebagai anak-anak harus memang benar diawasi, mengawasi orang anaknya juga ya.
1: Baik.
2: Juga kalau HP-nya itu kan kadang-kadang ada yang murah, ada yang mahal juga. Anak-anak sekarang juga yang perlu yang HP yang biasa di sana yang begitu mahal ya.
1: Iya.
2: itu kita harus anak-anak harus benar-benar diawasi. Kita kan harus benar-benar anak-anak harus jangan sampai mereka digital itu yang permukaan ya. Nah, itu saja Mas Dirman, mudah-mudahan orang tua sekarang tuh bisa mengawasi kepada anak-anak ya.
1: Betul.
2: Ya, oke, okay, Dirman, makasih. Ya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ramlan. Nah, sesuai kebutuhan anak-anak sebenarnya kalau masalah HP ya, baik yang itu harganya standar, harganya mahal. Ya, kalau harganya udah puluhan juta ya dipikir-pikir dulu. Tapi lebih ke kegunaannya itu tadi. Di belakangnya kembali yang mau memberikan opini, selamat pagi Bang Rudi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam Pak Rudi. Pak Rudi
3: merdeka.
1: Merdeka tak tuh.
3: Iya lah. Ini kadang ini suaranya kadang kecil, penelponnya kadang besar.
1: Oh iya, abang tuh kurang bismillah bang.
3: Gak tahu juga lah, tapi kalau yang bawa acaranya kok gedang suara, gedang badan, gedang suaranya.
1: Nyenyap bang ya malu kan ini.
3: Iya nyenyap ya lara, orang lah mulai langsing nyebut gue gedang marah dia.
1: Astagfirullah padahal lemak dan ada turun-turun. Bang Udi apa opininya nih bang?
3: Ya kini ini orang tua harus cerdas juga ya.
1: Betul.
3: Mau inilah dampak negatif nampak positifnya. Kita orang tua harus tahu dampak negatifnya nampak positifnya digital ini. Mau gak mau orang tua harus tahu masa digital ini karena apalagi sekarang ini kan garing ya, belajar di rumah juga. Ini positif juga bagi anak-anak kan, jadi walaupun anak libur tapi ada juga apanya, ada juga kegiatannya di rumah kan, enggak melulu aja itu. Dia kan dipediui juga, diawasi orang tua juga. Karena juga kalau asap ini kalau untuk sekolah anak-anak ini kan, kalau untuk SMP, SMA itu aman lah, daya tubuhnya agak lumayan kan, agak kuat. Kalau untuk SD, saya rasa SD PAUD sama TK itu kan agak rentan dia. Daripada kita kena penyakit, lebih baik kita mencegah aja, itu lebih baik kalau menurut saya kan.
1: Siap.
3: Tapi ya itulah dampak apanya, kita orang tua juga harus bijak bagaimana juga bagaimana untuk mengajak anak kalau untuk belajar daring ini kan tetap orang tuanya harus ada waktu untuk anaknya
1: untuk menampung.
3: Apalagi ya yang banyak ingin menampung mungkin ibu-ibu ya, karena bapak-bapaknya mungkin sudah pergi kalau pagi ya. Ya itulah, walaupun walaupun sekarang ini HP-nya mahal, HP-nya murah, yang penting itu bisa Android lah, bisa internetan yang penting sekarang ini. Karena itu sangat dibutuhkan sekali Mas. Nggak mungkin kan kita orang belajar garing, kita enggak. Itu juga ada dampaknya juga bagi psikologi, bagi anak, bagi orang tuanya juga. Ini kan apa dampaknya HP Android ini bukan kebutuhan mewah lagi ya, kelihatannya masuk kebutuhan primer kelihatannya sekarang ini kan. Nah, ada nggak ada pasti ada dia HP-nya itu. Ya itulah kalau dapat itu ya di apalah orang tua harus bijak juga mengawasi anaknya. Ya itu aja, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih juga Bang Rudi untuk opininya. Untuk Anda pendengar di Dialog Jambi Menyapa, nanti Anda bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber tentang tema orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Nanti juga bisa Anda bertanya-tanya melalui WA atau nomor telepon. Untuk Anda kami harap tetap di 88,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Peringkat untuk Anda, kembali hadir Dialog Jambi Menyapa untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan tema Orang Tua Cerdas Membangun Pola Asuh Sehat di Era Digital. Nanti akan ada narasumber kita Dr. Ridwan S.I.M.P.S.I. psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis atau IPK HIMSI Wilayah Jambi bersama Benny Wijaya.

0: Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Benny Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Rabu 2 September 2026. Ya, pada Rabu pagi yang cukup cerah ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi tentu tidak bisa terbendung ya. Mau tidak mau, orang tua ataupun semua orang lah harus menyesuaikan dengan hal yang terjadi. Salah satunya itu pola asuh, tentunya pola asuh terhadap anak sendiri. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio sekarang pendengar telah hadir bersama kita semua, tentu gak asing lagi nih, ada Pak Dr. Ridwan SPSI, MPSI, psikolog yang merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis IPK HIMSI Wilayah Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi Mas Ben dan
1: selamat
2: pemirsa.
1: Pagi. Gimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Ben sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Itu yang penting ya.
1: Oke. Okay. Di tengah cuaca yang kabut ya? Ini Pak ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, mungkin kita mau coba ke langsung ke tema kita terkait pola asuh di era digital ini. Mungkin kalau dari pandangan Pak Ridwan sendiri nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar lah dalam pola asuh anak di setiap usia lah mungkin Pak Ridwan?
2: Iya, kalau kita bicara pola asuh tentu banyak cara, banyak faktor, banyak usaha yang harus dilakukan. Tapi ketika kita melihat bahwa tiap masa itu mempunyai tantangan tersendiri, terutama sekarang ini di era digital, di mana kita mau tidak mau tidak bisa memunafikan bahwa hampir tiap orang itu memiliki HP ya, katakanlah gadget, dari usia bahkan dari bayi sekalipun sudah diperkenalkan dengan HP, yeah, sampai ke orang dewasa. Nah tentu ini menjadi tantangan tersendiri, karena kita lihat HP itu tidak selamanya berisi konten-konten yang positif. Nah,
1: benar,
2: inilah yang menjadi, yeah, kesulitan bagi orang tua kalau seandainya anak-anak yang sudah terbiasa diberikan HP sebagai alat penenang. Nah, jadi seolah-olah diberikan obat nih. Ini HP ini jadi obat nih untuk anak-anak.
1: Kalau kasih HP diam gitu ya.
2: Diem, jadi apa saja di sana ada. Jadi mereka mau main apa saja bisa. Nah, tentu tantangannya adalah ketika mereka membuka hal-hal yang tentu bukan menjadi edukasi buat mereka sendiri. Bahkan ada perilaku-perilaku yang mungkin dimunculkan dari apa yang mereka tonton. Baik itu dalam bentuk agresivitas, terutama juga yang lagi banyak dilihat di bermunculan ya, berita-berita hoax, atau juga termasuk berita-berita yang di luar kapasitas mereka selaku anak-anak, misalnya katakanlah video-video atau tema-tema berisi konten-konten seksual yang belum saatnya mereka upload atau mereka tonton. Nah inilah tantangan bagi orang tua. Kemudian tentu juga tantangannya adalah faktor di komunikasi, karena bisa jadi mereka-mereka yang terlibat aktif di dalam penggunaan handphone atau gadget ini, mereka menarik diri dari interaksi-interaksi baik sosial maupun emosional. Jadi mereka cenderung menjadi dalam tanda kutip ya, orang yang hidup dalam dunia yang sendiri masing-masing. Bahkan mereka duduk bersebelahan, berdampingan, berdepanan, itu asik dengan
1: dunianya
2: apa yang
1: sendiri,
2: menjadi permainan.
1: Pak,
2: ini juga tantangan buat orang tua. Artinya tantangan itu muncul dari situasi yang dari penggunaan gadget, tetapi juga tantangan itu bukan hanya muncul dari itu saja, tapi dari diri orang tua itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ada orang tua kesulitan menjalin komunikasi dengan anaknya. Ada orang tua kesulitan untuk membagi waktu untuk terus bersama dengan orang tuanya. Nah, inilah yang gambaran-gambaran singkat ya tentang berbagai macam tantangan yang bisa muncul di saat proses era digitalisasi ini.
1: Oke, baik nih. Mungkin terkait, mungkin masih banyak pendengar kita yang juga belum mengerti nih Pak Ridwan, terkait di usia berapa nih anak-anak sudah bisa nih diberikan gadget lah istilahnya gitu Pak Ridwan?
2: Iya, kalau dalam konsep ya katakanlah dari WHO ya, kesehatan itu, anak-anak itu bisa diberikan gadget usia antara 2 sampai 3 tahun ke atas ya.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena dimungkinkan pada anak-anak tersebut dia sudah berkembang pola komunikasinya. Nah, kenapa di bawah 3 atau 2 tahun itu enggak boleh? Karena anak-anak ini secara konsep teori menurut PHC mereka masih bersifat sensori motor. Jadi stimulasi yang didapatkan dari mereka atau upaya yang mereka lakukan untuk mengenal dunia itu masih bersifat sensori motor, panca indera. Misalnya menggunakan kaki, menggunakan tangan. Jadi aktivitas-aktivitas yang melibatkan juga kognitif mereka, bahasa mereka. Nah, di usia 2 atau 3 tahun ke atas itu sudah dimungkinkan mereka untuk menggunakan gadget atau HP. Karena apa? Karena mereka sudah siap untuk menerima informasi-informasi dan mencerna informasi-informasi. Dengan catatan, gak boleh lebih dari 1 jam.
1: Harus ada batas waktunya, Pak, ya.
2: Jadi kalau usia 3-2 tahun tadi itu akan bermasalah pada konsentrasi kalau dia menggunakan HP. Nah, pada usia 2 atau 3 tahun ke atas itu gak boleh 1 jam karena juga akan bermasalah. Jadi situasi di mana HP itu menggambarkan katakanlah video atau animasi yang bergerak itu akan mengganggu proses komunikasi dan juga akan mengganggu proses emosi anak. Nah, 2 tahun ke atas itu dimungkinkan untuk bisa dikontrol dengan penggunaan-penggunaan yang dipantau oleh orang tua. Nah, itu ya harus dipantau ini.
1: Jadi bentar-bentar diawasi, Pak, ya.
2: Iya, ini boleh nih katanya. Ya udah kasih aja gitu kan. Tapi kan ada pemantauan itu dalam konteks pendampingan, sama-sama ngelihat apa yang jadi konten yang ditonton, atau juga bisa dalam bentuk pengontrolan. Aplikasi itu kan bisa di-setel itu. Jadi mereka gak boleh lebih dari 1 jam nanti tiba-tiba api mati sendiri, atau dikontrol melalui aplikasi pantauan orang tua. Apa yang mereka lihat
1: bisa tahu,
2: ya
1: kan? Pak, ya?
2: Bisa tahu itu. Jadi mereka ketika ngelihat aplikasi atau tontonan yang berbeda dari harapan kita, nah, itu langsung ketahuan, langsung bisa diambil atau dimatikan HP-nya. Nah, ini proses-proses di mana kita memberikan kepada anak, tapi juga kita harus bertanggung jawab. Nah, masalahnya orang tua lagi-lagi kan yang jadi tantangan itu tadi. Jadi dia ini sibuk gitu kan, orang tua ini kan.
1: Sama
2: dimana aku. Ini yang cocok nih daripada anak saya keluar, apalagi
1: kasih
2: sekarang
1: HP,
2: lagi
1: gitu ya.
2: Lagi rame nih geng motor, ada sekolah-sekolah yang ditandain SMP, SMA ini kan berdasarkan data dari kepolisian itu. Orang pada ngeri sekarang kan. Nah, tambah HP yang lebih mempermudah akses informasi tentang kegiatan-kegiatan seperti itu yang negatif ini kan. Nah, jadi kalau nggak dikontrol sama orang tua, bablas anginnya, katanya masuk angin barang tuh.
1: Jadi bisa dibilang orang tua pun jangan gaptek lah istilahnya gitu.
2: Betul, di samping ketika dia sudah memberikan katakanlah gadget atau HP kepada anak, dia juga punya ilmu pengetahuan tentang HP tadi, gadget tadi. Salah satu ilmu pengetahuan yang harus dia miliki adalah kontrol di dalam aplikasi ini tadi. Mereka nggak bisa membuka akses-akses yang negatif. Jadi di tutup keran itu sehingga mereka kalau nonton pun hal-hal yang positif. Misalnya dalam konteks YouTube Kid gitu, YouTube ya, tapi ada YouTube Kid khusus untuk anak-anak. Nah, orang tua kan harus paham itu apa YouTube Kid, apa isinya. Nah, terus bagaimana masuk mengontrolnya sendiri, bagaimana seperti dia bisa mengetahui anak yang menggunakan apa. Kemudian ketika anak yang sudah nonton, dia harus juga mengetahui apa yang ditonton, kemudian mengkomunikasikan. Ada pengetahuan, ada wawasan yang harus diberikan oleh orang tua. Ini anak nonton mau bertanya, anak orang tua nggak bisa jawab.
1: Nggak ngerti juga.
2: Ibu nggak ngerti apa maksudnya nih, no.
1: Oke, Pak. Ini mungkin kalau kita kadang sering melihat juga di media sosial nih, Pak Ridwan, kasus-kasus seperti speech delay atau keterlambatan bicara sendiri. Apakah ada pengaruhnya nih, Pak Ridwan, dari
2: gadget sendiri? Bisa, berdasarkan beberapa penelitian bisa jadi karena akses mereka untuk menstimulasi katakanlah ruang-ruang komunikasi melalui bahasa, melalui kata-kata itu menjadi terhambat. Karena mereka menjadi komunikasi satu arah. HP-nya kan satu arah nih, cuma ngeliat tok. Nggak ada komunikasi atau katakanlah kemampuan-kemampuan aspek perkembangan lain yang bisa muncul di situ. Dari sisi bahasa, mereka hanya mendengar. Tapi kalau mereka berinteraksi dengan orang tua atau dengan orang-orang yang lain dari sekitar, ada proses komunikasi yang dibangun. Nah, jadi seringkali anak-anak itu mengungkapkan kata-kata, mengucapkan bahasa, menggunakan komunikasi yang tepat, jadi kebingungan karena mereka nggak terbiasa untuk mendapat stimulasi berkomunikasi efektif dengan orang lain. Selama ini hanya mendengarkan. Bahkan yang bahayanya ketika mereka banyak menonton film-film ya katakanlah kartun yang berbahasa planet, bisa-bisa mereka menjadi menirukan, maka juga menjadi terhambat di dalam proses komunikasi. Nah, itu salah satu kendala-kendala yang bisa dimunculkan karena anak asik terlibat di dalam penggunaan HP. Lagi-lagi HP digunakan harus ada proses komunikasi pendampingan gitu.
1: Oke, tentu ada seperti yang Pak Ridwan sampaikan di awal tadi, harus ada batas waktunya gitu Pak Ridwan.
2: Betul. Ya maksimal 1 jam.
1: Ini kalau mungkin kalau pendengar pengen tahu nih, kalau sesuai usianya kira-kira misalnya dari usia SD atau SMP berapa jam sih ya, standarnya
2: kalau,
1: gitu Pak Ridwan?
2: Kalau di bawah 3 tahun atau 2 tahun itu enggak boleh menggunakan HP sama sekali. Kemudian di batasan usia 2 atau 3 tahun hingga masuk SD ya, itu 1 jam. Kalau udah SD ke atas ya cukup 2 jam. Yang paling bagus apa Mas Ben? Enggak gunakan HP sama sekali.
1: Sebenarnya itu lebih bagus ya, Pak ya.
2: Kalau itu tuh di pendidikan di pesantren itu enggak pakai gitu tuh. Jadi orang kenapa dia bisa enggak pakai? Karena orang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas. Nah, yang ini dilema kita sekarang, gimana enggak pakai? Enggak ada aktivitas gitu, enggak ada kegiatan kreativitas yang bisa menunjang mengalihkan perhatian kepada HP. Nah, jadi maksimal itu 2 jam. Usia sekolah itu maksimal 2 jam. Tapi kalau usia kanak-kanak atau katalah usia anak usia dini yaitu 1 jam. Anak usia dini tadi kriterianya 2 tahun sampai 6 tahun lah gitu ya.
1: Oke. Nih tadi kan juga sempat disampaikan nih, kadang ada orang tua yang menggunakan gadget sebagai pengasuh lah ketika anak rewel gitu. Mungkin kalau itu sering dilakukan nih Pak, apakah ada dampak jangka panjang ya nanti nih? Misal anaknya rewel kasih handphone, rewel kasih handphone. Apakah ada dampak tersendiri nanti itu?
2: Iya, anak terbiasa atau dikondisikan mengalihkan sesuatu permasalahan dengan sesuatu yang enggak positif ya, enggak efektif. Karena kadang-kadang anak itu kan butuh mengekspresikan perasaan-perasaannya, mengekspresikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di situ kan enggak kesampai gitu. Hanya HP udah selesai. Jadi pengalihan-pengalihan yang sifatnya seharusnya sementara ya. Kadang-kadang ini pengalihan menjadi bukan sementara, menjadi berlarut-larut.
1: Rutinitas
2: ya, jadi rutinitas gitu ya. Nah, padahal itu HP itu untuk penenangan sesaat. Nah, itu bisa diambil kembali, kita komunikasikan. Karena anak biasanya lagi tantrum, ya kita harus cari jalan keluar dulu dong supaya dia tenang kan, baru kita komunikasi. Jadi sifatnya sementara. Jadi ini enggak, kadang jadi rutinitas ya. Yang disampaikan oleh Mas Ben tadi. Nah, ini
1: rewel HP.
2: Bukan belum rewel pun udah dikasih-kasih kan gitu kan, tanda-tanda ini daripada rewel nanti. Nah, jadi anak otaknya itu selalu meminta hal-hal yang sifatnya menyenangkan. HP ini kenapa dia menjadi menyenangkan? Karena ada gambar-gambar yang menarik, ada gerakan-gerakan yang menarik. Anak suka yang kayak gitu tuh. Maka anak ADHD pun bisa tenang kalau melihat HP ini. Anak yang hiperaktif, ketika dia melihat gambar ada pergerakan, itu bisa duduk lama berjam-jam melihat itu. Nah, orang tua suka kalau dia tenang kan. Nah,
1: tak lasa kan.
2: Nah, tak lasa kan. Jadi bisa di apa ya, bisa dibiarin gitu ya dengan permainan-permainan yang ada di HP. Nah, ini yang keliru ya di dalam model-model pengasuhan. Yang paling tepat ya itu, kita ajak komunikasi, kita ajak bermain, kita ajak berdialog dan seterusnya. Ya, ini hal-hal yang penting dan positif. Kalaupun terpaksa ya menggunakan HP, lagi-lagi kita harus ajarkan kepada anak apa manfaatnya, apa isi kontennya, dan mana yang dibolehkan, mana yang tidak, dengan alasan rasional. Karena kadang-kadang kalau nggak alasan rasional, anak-anak penasaran.
1: Ya,
2: kayak orang dilarang nggak usah pacaran, ada alasan rasionalnya ya. Penasaran nih, akhirnya backstreet ya kayak Mas Ben dulu ya. Ini nggak boleh sama orang tua main belakang nih.
1: Jadi anak-anak zaman sekarang pun kritis-kritis Pak Ridwannya.
2: Iya, mereka terbiasa juga untuk, ya mungkin karena konten-konten mereka lihat ya, mereka terbiasa untuk mengungkapkan agresivitas terhadap hal-hal yang tidak mereka sukai. Untung-untung kritisnya masih dalam konteks berbicara, pola pemikiran. Kalau kritisnya dalam bentuk pencak silat ya, tindakan
1: itu lebih parah lagi.
2: Malah bisa berkelahi itu kita ya.
1: Ini mungkin selain aplikasi-aplikasi sendiri, tentu ada banyak konten-konten media sosial yang berseliwiran lah di dunia digital sendiri. Mungkin sejauh apa nih kalau dari psikolog sendiri melihat hal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan konsep diri dari anak. Tapi mungkin kita tahan sebentar Pak Ridwan. Kita dengar iklan yang melewat terlebih dahulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami di RRI Program A1 di 88,5 MHz. Masih dengan tema dialog kita pada pagi hari ini, orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital. Dengan narasumber kita ada Pak Dr. Ridwan, SPSI, MPSI, psikolog. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun memberikan pendapat, dapat melalui line telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan lagi nih, terkait tadi juga sempat mungkin disampaikan salah satunya di ruang digital sendiri ada platform dan juga konten media sosial nih Pak. Mungkin sejauh mana nih mempengaruhi kepercayaan diri dan konsep diri pada anak sendiri nih?
2: Ya, selama kita bisa memberikan katakanlah informasi yang tepat, penggunaan HP gadget ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Jadi intinya yang namanya HP atau gadget itu bisa positif dan negatif tergantung informasi yang diberikan dan tergantung apa yang anak coba untuk buka. Nah, ini juga akan saling mempengaruhi. Kalau seandainya yang dibuka oleh anak itu telah mendapat informasi yang positif, mencari pengetahuan, mencari informasi yang baik untuk meningkatkan ilmunya atau wawasannya, maka itu akan bisa meningkatkan percayaan diri. Ya, tetapi sebaliknya, kalau itu tidak digunakan untuk mencari informasi yang positif, informasi yang tepat, justru membuat anak menjadi katakanlah menarik diri dari lingkungan, apatis. Maka anak-anak seperti ini kadang-kadang ya asik aja dia dengan kondisi-kondisi kesendiriannya. Dia gak pernah bosan, gak pernah sepi di rumah. Karena dia ada informasi-informasi yang dia dapatkan melalui HP, tetapi lagi-lagi itu lebih banyak konten permainan.
1: Ya, bukan edukatif, nah,
2: bukan edukasi yang dilihatnya, bukan informasi yang positif yang dilihatnya, nambah pemahaman dia tentang pembelajaran yang ada di sekolah, nambah pengetahuan dia tentang mungkin ada PR-PR yang kurang bisa dia mengerti, ya gitu, kurang dia pahami. Apalagi sekarang media sosial kan ada aplikasi AI. Apa yang kita tanya enggak terjawab oleh AI itu, ya? Nanya sekarang
1: ada semua ya.
2: Ada semua nanya Mas Benny, walaupun saya belum kenal, kasih aja foto yang terlangsung terdetek. Siapa ini orang gitu ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif dalam konteks penglihatan anak dengan penggunaan gadget ini, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri dia. Tapi anak di informasikan atau mungkin tidak diinformasikan tentang penggunaan gadget, akhirnya dia mencari tahu sendiri dan dia mendapat kesenangan melihat gadget ini melalui aktivitas-aktivitas bermain. Aktivitas bermainnya ya game ya, apalagi itu game-game banyak ya, macam-macam modelnya ya. Artinya mereka sibuk dengan aktivitas sendiri, akhirnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang katakanlah informasi-informasi atau ilmu-ilmu pendidikan yang harus mereka nanti bisa mereka jelaskan di kelas atau di sekolah, karena mereka nggak punya kemampuan itu. Akhirnya kepercayaan diri mereka juga rendah. Nah, kemudian kalau dia tadi disifatnya menarik diri, apatis, nggak mau saling lagi berkomunikasi, banyak diem, banyak melamun, nah itu kan juga mengganggu konsentrasi dan perhatian dia. Nah, itu juga ada aspek-aspek mental yang bisa terganggu di situ. Jadi anak-anak yang sering terpapar ya katakanlah gadget berjam-jam dalam satu hari, nah itu bisa jadi mereka lebih tidak aktif di dalam interaksi sosialnya, dan kecenderungan mereka banyak lebih banyak melamun, banyak berdiam diri, gitu kan. Mungkin membayangkan tuh lagi dengerin guru, lagi dengerin temennya, tapi pikirannya langsung ke aktivitas gamenya tadi ya,
1: yang dia mainkan tadi, Pak.
2: Jadi memorinya tersimpan hal-hal yang rutinitas yang mereka lakukan setiap saat, bahkan pingin segera keluar dari proses pembelajaran tuh kalau bisa langsung ke situ, nggak peduli lagi temannya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat gangguan itu kayak addiction ya, jadi ketergantungan yang kuat gitu ya. Wah, bayangkan sekarang anak-anak sekolah itu kalau nggak bawa HP seperti apa tuh. Beda kan dengan zaman dulu ya. Dulu tuh nggak bawa apa-apa gitu kan. Gurunya yang bawa banyak barangnya, bawa rotan, bawa penggaris gitu ya. Siswanya bawa apa, sekarang pingin semua bawa itu. Maka pengontrolan bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Artinya sekolah juga ya bagus sih ya, kalau SD SMP kayaknya nggak boleh bawa ya. SMA boleh bawa, tetapi dikontrol. Mungkin pada saat mereka membawa, ayo kita buka cara mencari rumus kimia ini, buka apinya masing-masing misalnya. Oke, okay, kamu jelasin apa ini maksud dengan tulisan yang ada di Google ini misalnya. Itu bagus, daripada nanti mereka memakainya sembunyi-sembunyi dan enggak tertarik dengan isi-isi dari HP ini yang bersifat pengetahuan, karena nggak pernah dibiasakan di sekolah mungkin, dan apalagi di rumah mungkin ya. Jadi bagus sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang berpengaruh asal dipakai untuk konten-konten edukasi lah gitu, Pak.
2: Iya, karena kalau kita bilang negatif terus, marah nanti orang HP nih, orang ini kan fungsinya bukan negatif sebenarnya, termasuk kayak kita ya. Bayang Mas Pen gak punya HP ini, mah gimana mau hubungi saya, mau gimana mau cari informasi.
1: Jadi ada hal negatif dan positif ya, tentu Pak.
2: Seimbang lah ya, anggap begitu ya.
1: Nih mungkin tadi kita juga sempat berbincang nih terkait pola asuh orang tua zaman dulu nih. Apakah masih relevan nih kalau diterapkan di zaman sekarang nih Pak Ridwan?
2: Ya, kalau dulu kalau kita menganut konsep teori pola asuh kan, ya biasanya yang saya ingin sampaikan oleh Diana Blaum itu ada tiga ya. Ada otoriter, ada apa namanya demokrasi dan permisif. Nah dulu itu zamannya kepatuhan tingkat tinggi, tingkat dewa lah ya, seperti itu ya. Anak-anak dulu kan tingkat dewa semua, patuh sama orang tua. Jadi pola pengasuhannya mengikuti jejak-jejak otoriter. Gak boleh ini, gak boleh itu, oh takut semua. Kenapa? Pada saat itu yang gak ada informasi yang menyatakan orang tua itu salah. Ya benar aja orang tua itu semua. Jadi ketika ada kejadian di sekolah, kita dimarahin guru, balik jangan coba-coba ngelapor.
1: Malah marah.
2: Marah kan dua kali gawe ini kan. Nah, kalau sekarang enggak beda gitu kan. Nah, jadi dulu itu teori konsepnya tetap sama, demokratis adalah pola asuh yang terbaik. Dan itu sudah berdasarkan penelitian-penelitian yang sangat mendalam. Cuman dulu kenapa banyakkan orang otoriter, orang tua kita keras? Ya karena memang kepatuhan itu tinggi dari tingkat anak. Anak itu ngomong ke orang lain, orang tua saya kayak gini, nanti marah, nanti itu takut. Tetapi karena itu penerimaannya sangat, ya dalam tanda kutip, baik hampir rata-rata ya, karena dia menyadari polanya sama semua, orang tua ini pemarah, orang tua ini pemarah, sama semua. Jadi konteks penerimaan bisa jadi lebih positif. Dan akhirnya yang dikatakan, lihat nih bapakmu dulu, ibumu dulu, orang kakekmu, nenekmu keras sama ibu, nah kan sukses juga. Nah itu mungkin iya kita nggak bisa membenarkan sebenarnya, karena memang waktu itu penerimaannya sangat baik. Nah begitu ilmu pengetahuan semakin berkembang, orang sudah semakin tahu itu nggak boleh lagi. Ya itu pola yang benar itu yang dari dulu seharusnya demokrasi. Ya gitu kan. Nah demokrasi ini artinya balance dia antara pengaturan katakanlah terhadap anak, kontrol terhadap anak, tetapi juga balance untuk memberikan kebebasan kepada anak. Jadi anak diberi kebebasan untuk berpendapat, mengungkapkan ketidaksukaannya, mengungkapkan keinginannya, tapi juga dikontrol. Jadi itu terjadi komunikasi. Nah kalau dulu anak gak bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Nah sekarang jadi kacau, begitu menerapkan demokrasi anak ingin mengungkapkan terus pendapatnya gitu.
1: Malah kebablasan gitu ya.
2: Kebablasan, kenapa orang tua gak didengar lagi. Akhirnya kebanyakan orang tua menggunakan cara-cara permisif, ya udahlah biarin aja lah. Daripada dia repot. Sama kayak guru juga udah mulai ketakutan, karena apa, dunia sosial mudah di apa namanya diprovokasi ya, untuk penggunaan-penggunaan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya memviralkan negatif. Misalnya orang guru lagi nunjuk anak yang begini saja, oh ini katanya mukul,
1: ditulis guru, narasi dikit aja, nah, orang terpengaruh.
2: Jadi akhirnya gitu, guru menggunakan pola yang seharusnya demokrasi, sama dilakukan oleh orang tua yang seharusnya juga di rumah, akhirnya banyak membiarkan. Orang tua juga akhirnya banyak membiarkan. Itu kita bilang bicara dari awal tadi tentang HP. Ini HP ini kan proses membiarkan anak. Ya kan gak ada komunikasi tuh. Kasih HP lah, ribut aja banget, nganggu terus. Kasih HP, jadi anak dibiarkan banyak. Nah kalau demokrasi tuh gak kayak gitu. Anak dikasih HP, nanti yuk apa yang kamu lihat, apa yang kamu pantau, atau aktivitas apa yang ada di HP kamu, nah ibu nanti jelasin ini kenapa. Kan gak ada. Nah akhirnya demokrasi juga enggak di tahun yang sebelum-sebelumnya, tahun sekarang pun enggak juga demokrasi. Jadi orang memilih otoriter zaman dulu, sekarang permisif
1: ya.
2: Padahal teorinya tetap demokrasi. Nah mungkin kondisi yang saat ini akhirnya orang tua juga enggak mau kalau anaknya diapa-apain oleh guru. anaknya kena marah sedikit langsung datang ke sekolah kan.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, bawa kapak merah gitu kan. Wah,
1: kayak gurunya udah ketakutan ya.
2: Kayak film kungfu ya. Ah, guru udah takut ngapa-ngapain, yeah. Akhirnya biarin. Nah, ya, anak yang lapor gini-gini nih, ah, udah mancing emosi orang tua. Jadi udah antara kepercayaan pendidikan yang ada di sekolah dengan yang kepercayaan orang tua terhadap anak, ya itu kadang-kadang nggak imbang gitu ya. Orang tua dapat informasi dari anak, ngompor-ngompori pula si anak ini kan. Tadi saya dimarahin gini-gini, udah
1: orang tua udah panas
2: ya. Ya karena prinsip itu kan seringkali digunakan kata-kata seperti ini. Anak-anak itu kan sering berteduh atau bernaung dari kata-kata orang tua saya yang gak pernah melakukan ini kepada saya gitu kan. Ya, jadi karena orang tuanya membiarkan. Iya kan? Nah, jadi tiba-tiba gurunya marah. Itu orang tua saya kan harga diri kan. Kita tuh kan kalau dimarahin orang tua mungkin agak lebih apa ya, lebih hormat daripada dimarahin oleh guru. Nah, terbalik. Kalau dulu dimarahin guru, dimarahin orang tua juga.
1: Pulang ke rumah tetap ya, pernah marah.
2: Jadi
1: ya,
2: jadi harapannya itu seolah-olah di rumah itu nggak dimarahin oleh orang tua, di sekolah juga nggak usah dimarahin. Jadi mereka pinginnya pakai pola asuh permisif aja, biarin aja mereka ngapa-ngapain. Nah,
1: oke, yang... jadi bisa dibilang tegas tetapi tetap memberikan ruang anak untuk mandiri ataupun berkreasi.
2: Maka gitu, kalau kan, dalam konsep teori demokrasi ini, jadi perhatian tinggi, kontrol tinggi. Kalau dia dalam otoriter itu kontrol yang tinggi. Gak boleh ini, harus begini, harus begitu. Itu kan kontrol aja yang main, perhatian yang kurang. Dia gak boleh, kenapa sih? Nah, harusnya dikasih penjelasan dong, perhatian gitu ya. Nah, kalau dalam konteks permisif, membiarkan, kontrolnya kurang. Perhatiannya tinggi, perhatiannya mana, apa yang kurang, nah, apa yang wah gitu kan. Sehingga makin ketika anak dapat informasi dari anak dia dipukul ini, wah itu langsung kan. Nanti perhatiannya tinggi, tapi kontrolnya kurang. Demokrasilah menyeimbangkan kedua itu. Oke, okay? Bukan berarti kita gak sayang sama anak, kita gak boleh atau kita memperbolehkan, kita punya alasan rasional yang kita diskusikan. Misalnya jangan pulang lama-lama, lewat dari maghrib. Kita boleh dia pergi, tapi kita punya aturan. Gak boleh lewat dari pas maghrib, apalagi malam-malam ya. Jadi geng motor nanti kalau malam. Jam 10, jam 11, ngapain anak keluar jam-jam begitu kan. Nah, itu ada proses melarangan. Jadi bukan berarti gak boleh sama sekali. Boleh dengan catatan, ada waktunya. Nah, telah dikatakan gak boleh, harus kasih penjelasan. Kenapa? Karena rawan ini, rawan itu, dipengaruhi ini, pengaruhin itu. Nah, kita kasih penjelasan, bagaimana menurut kamu nak? Nah, dia boleh berpendapat,
1: saling berkomunikasi.
2: Nah, kalau seandainya mereka melanggar aturan itu, nggak perlu digebukin, ya, nggak perlu dipukul, nggak perlu diancam-ancam, dimarahin terlalu lebay. Tetapi kita sudah bersepakat sebelumnya, kalau kamu lewat itu, apa konsekuensinya? Ya, berarti saya nggak nonton semalaman, nggak main HP semalaman. Nah, itu disepakatin tuh, atau uang jajan saya dikurangi. Ya kan, oke, kita memberikan kebebasan, tapi kalau ada pelanggaran
1: ada konsekuensi,
2: ada konsekuensi ya? Dan itu disepakati, jangan konsekuensinya nggak pernah diomongin tiba-tiba anak dihukum namanya dapat hukuman. Ya harus tahu dulu, ya kan. Nah, sama kayak kita, kenapa orang nggak mau mencuri? Karena ada konsekuensinya di penjara. Kalau kita nggak tahu, mungkin banyak orang mencuri nih sekarang nih. Iya kan? Nah, lebih banyak yang mencuri daripada yang nggak kan? Nah, ini karena kita tahu. Nah, kalau kita ngatain orang, menghujat orang, nah ini ada konsekuensinya. Nah, supaya orang nggak melakukan, berarti orang disosialisasikan terus. Sama orang tua mensosialisasikan kepada anak. Ini nak, hati-hati, ini nggak boleh. Apa nggak boleh, tapi ada informasi yang positif. Jadi artinya orang tua harus cerdas kan? Iya. Yeah. Kalau orang tuanya nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong, nggak mengetahui bahan yang akan dijadikan diskusi, habis orang tua sama anak.
1: Anaknya putar ngomong pula ya.
2: Kalah terus itu kan. Okay, nah,
1: ini mungkin terkait penggunaan gadget sendiri. Tadi kita sudah ngobrol juga, harus ada aturan nih untuk anak terkait penggunaan gadget. Tapi apakah aturan penggunaan gadget sebaiknya juga berlaku nih Pak Ridwan untuk orang tua sendiri nih?
2: Ya, karena kita bicara pola asuh, berarti apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu juga jadi bumerang bagi orang tua sendiri. Ketika dia menyampaikan, nah, batasi penggunaan gadget, berarti orang tua juga harus demikian. Karena orang tua itu adalah role model, ya kan? Jadi contoh, kebayang nih.

0: karena anak-anak itu adalah miniatur dari orang dewasa. Beda kalau dia sudah, ya katakanlah di atas anak remaja atau dewasa ya, itu dia sudah bisa berpikir sendiri. Jadi dia itu mencerna semua yang didapat dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekat adalah orang tua. Jadi kalau orang tua bilang gak boleh main HP, jangan dulu main HP, istirahat dulu main HP, tapi dia sendiri asik main HP, nah itu gak bisa jadi contoh yang baik. Nah role modelnya jadi keliru nanti. Ya hati-hati, karena kita ketika kita sudah mengomong sesuatu, jadi bukan anak saja yang mendapat konsekuensi dari keterikatan atau dari peraturan yang kita sudah komunikasikan, tapi orang tua juga terikat dengan itu. Ya kan? Jangan nonton sinetron.
1: Tapi orang tuanya nonton sinetron terus.
0: Nah, jadi kalaupun enggak sabaran kita orang tua nih kan, iya, jangan dilihatin depan anak, jangan main api anak. Pada saat ngomong itu jangan lah ya. Kalau bisa nanti di kamar mandi ya, diam-diam.
1: Jangan kelihatan lagi.
0: Jangan kelihatan orang tua. Sama kayak kita bilang jangan ribut dengan orang lain. Tetapi suami istri ribut terus, dilihat oleh anak, bapak ibunya ribut, itu mempengaruhi proses kejiwaan anak. Ya, dia merasa seperti orang tuanya, lo kok seperti itu? Itu saling menyakiti. Padahal mengajarkan hal yang baik. Kan gak sinkron berarti. Nah yang bahayanya mereka merasa tersakiti dengan apa yang disampaikan oleh orang tua yang tadi niatnya baik, tapi mereka tersakiti, merasa digombali. Wah, Mas Ben kan digombali cewek gimana ya. Hancur hatiku ya.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait penggunaan gadget sendiri, apakah ada tanda-tanda nih Pak Ridwan yang bisa yang perlu diperhatikan orang tua lah nih ketika anak mulai mengalami masalah psikolog akibat lingkungan digital yang masalah psikologis nih?
0: Ya, kalau kita lihat tanda-tanda sederhana ya. Artinya anak-anak itu dunianya pasti pingin bermain kalau kita anak usia dini, walaupun dia sudah SD atau SMP, pasti dia pingin ngumpul, pingin beraktivitas. Ketika dia sering banyak menarik diri, mengurung diri di kamar, tidak melaksanakan aktivitas yang katakanlah yang positif, ya katakanlah mungkin akhirnya lupa makan, lupa ini harus disuapin, jadi tidak mandiri. Nah itu tanda-tanda itu anak sudah edik ya, sudah kecanduan. Ya kan, sudah kecanduan. Nah kalau sesuatu itu kalau sudah kecanduan, bahaya sekali apapun itu ya. Minum air putih pun kita dilarang banyak-banyak terus kan ya, tapi ada batasan. Jadi kalau sudah kecanduan memang ribet ya buat si anak sendiri maupun orang tua. Nah ini tanda-tanda. Yang kedua, bisa jadi pola komunikasinya itu pingin cepat-cepat. Dia gak betah itu lama-lama ngobrol tuh. Ya karena kebayangnya itu, wah ini mau main ini, main itu gitu kan. Nah itu udah kebayang tuh sama dia tuh. Komunikasi yang gak mau lama, kemudian komunikasinya cenderung pingin cepat mengakhiri, dan kadang-kadang tendensius dengan agresivitas tinggi. Kata-kata kasar ya, kata-kata pingin memarahi supaya kita tuh selesailah berkomunikasi dengan mereka. Nah ini, nah itu tanda-tanda. Jadi ada konsep dia menarik diri, ada agresivitas yang meningkat, kemudian ada mungkin tanda-tanda juga berbeda pada anak yang lain. Mungkin banyak gelisah. Anak yang sering gelisah, gak tenang, gak konsentrasi, gak fokus. Nah ini potensi bisa jadi dia udah edik dengan yang namanya gadget, canduan.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau sudah melihat tanda-tanda, mungkin ada sebagian orang tua yang bingung dengan penanganannya nih. Kapan nih sebaiknya orang tua berkonsultasi lah ke ahli atau psikolog terkait penggunaan gadget atau perilaku anaknya sendiri nih Pak Ridwan?
0: Ya, artinya kalau bisa orang tua jangan sampai apa ya berkonsultasi dulu lah ya. Berarti orang tua punya masalah ini. Jadi orang tua tuh pahami penggunaan gadget itu 1 jam. Ketika dia tidak bisa mengontrol lebih dari itu, berarti orang tua bermasalah nih. Berarti ada kecemasan di dalam diri. Kok anak ini sudah kecanduan banget sudah ini. Nah, itu mungkin bisa dia berkonsultasi pada anak. Yang penting orang tua memahami dulu alur-alur di mana katakanlah ketetatan waktunya. Nah, begitu ya. Kalau sudah terlanjur, sudah dilihat sudah enggak bisa terkontrol lagi, mungkin orang tua bisa ya diskusilah sama mungkin ahli-ahli baik psikolog maupun psikiatri. Tapi intinya adalah orang tua sebaik sebisa mungkin untuk terhindar dari kecemasannya terhadap anak yang banyak menggunakan gadget, diajaklah bermain bersama, ngumpul bareng, ngobrol bareng, yang mungkin itu terlewatkan. Kalau dia konsultasi ya diminta itu juga nanti kan.
1: Iya.
0: Hati ibu ini jarang ngobrol sama anak, jarang bermain sama anak.

0: jalan nonton dua bioskop 21 bareng gitu ya. Jarang ke tempat taman-taman main, banyak Jambi ini, ada Jambi Paradise atau Jambi apa lagi, Jambi Park ya. Bisa kan kualitatifnya itu yang penting, kualitas ya, hubungan itu bermakna kualitas sehingga anak itu merasa nyaman dengan adanya orang tua di sampingnya. Tetapi kalau dia enggak berkualitas, dia masih nyaman ada HP di sampingnya. Ya kan, kadang-kadang anak ngomong orang tuanya juga malas menanggapi. Ya udah HP aja gitu kan. Ya, kadang orang anak itu butuh main, butuh ya katakanlah ngumpul di tempat-tempat yang menyenangkan. Orang tua sibuk enggak bisa. Nah, yang ujung-ujung kan memang harus menyiapkan waktu kualitas. Dan itu supaya apa? Supaya ketika orang tua menyatakan ini yang baik loh untuk kamu, anak bisa nerima. Tapi kualitasnya gak terbangun, kuantitas atau lebih banyak angka pertemuan-pertemuan, bertemu di dalam satu rumah setiap saat tapi gak pernah komunikasi, gak pernah main bersama, gak pernah makan bersama, gak pernah ibadah bersama, percuma kan? Tapi kalau kualitas mungkin jarang ketemu satu sibuk, tapi begitu bertemu berkualitas banget, anak merasakan penuh perhatian, penuh kasih sayang, emosinya terbangun bersama orang tua, dia gampang ngikutin. Nah, kamu habisin nanti waktu kamu dengan aktivitas yang begini, enak ngikutin. Tapi kalau enggak kualitas, hanya kuantitas aja, banyak pertemu aja, paling anak iya-iya aja. Besok enggak lagi gitu.
1: Nah, baik. Jadi bisa dibilang harus ada quality time ataupun menjadwalkan mungkin yang orang tuanya yang orang sibuk itu, Pak Ridwannya. Baik. Ini mungkin terakhir nih Pak Ridwan, closing statement-nya terkait tema kita pada pagi hari ini nih. Silakan.
0: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan ya penggunaan gadget enggak bisa kita hindari, karena gadget itu juga atau HP itu jangan dikonotasikan dengan hal yang negatif saja. Pada dasarnya digunakan untuk hal yang positif. Kenapa jadi negatif? Karena itu di luar dari kontrol yang baik dari orang tua. Nah, artinya mari dong sama-sama kita ikut mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan gadget, baik dari segi waktu yang kita batasi, termasuk juga dari segi aplikasi-aplikasi yang digunakan, termasuk juga dari segi tontonan-tontonan atau yang dia lihat. Nah, sama-sama belajar tentang HP, apa isi HP itu, ya gitu ya. Apa yang harus kita bisa kontrol di dalam menu-menu di HP, belajar kita sama-sama untuk anak yang lebih baik.
1: Baik. Nih sebelumnya terima kasih nih Pak Ridwan, sudah menyempatkan lah di tengah kesibukannya tentunya untuk hadir di studio pada pagi hari ini. Yaitu tadi pendengar, perbincangan kita terkait tema kita pada pagi hari ini, orang tua cerdas membangun pola asuh sehat di era digital, yang mana tentu saja orang tua pun juga harus memiliki literasi digital yang cukup tinggi lah, atau memiliki pemahaman yang cukup tinggi terkait teknologi sendiri agar dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan anak di ruang digital lah. Seperti itu gitu Pak Ridwannya. Ya, saya Beni Wijandur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia 96.7 MHz. Selamat pagi buat kita semuanya di pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena di awal September kita harus selalu bahagia, selalu ceria, selalu diberkahi hal-hal yang baik, selalu menebarkan kebahagiaan terhadap orang. Pokoknya selalu yang baik saja. Dan untuk Anda semuanya mendengarkan RRI Sungai Penuh dan kami di edisi musik dan informasi pada pagi hari ini, di mana kalau kita tanyain buat para pendengar dan seluruhnya ya yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini, kalau kita melihat warna-warna. Nah, warna-warna itu mencerminkan sesuatu hal yang menjadi mood kita jadi lebih baik lagi. Nah, warna misalnya warna keemasan gitu kan, ini mempengaruhi persepsi terhadap rasa makanan yang mungkin kalau di segi makanan ya ini yang gimana ya akan persepsi dari kita itu langsung ngerasa oh kayak gini gitu kan. Dan juga misalnya warna-warna yang misalnya bungkusannya, ini kalau warna emas sepertinya kayak lebih mewah gitu, lebih apa. Terus warna-warna kuning, warna-warna cerah gitu. Jadi kita tertarik nih untuk mencicipi suatu makanan tersebut. Pagi-pagi sudah ngomongin makanan ya. Ini karena mungkin referensi untuk nanti siang kita mau minum makan apa ya, agar mood kita yang mungkin aur-auran di pagi hari ini bisa lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Jadi tidak ada kata-kata yang saya kayak gini deh, jangan ngerasa diri itu kurang. Jadi kita harus melihat juga melihat sesuatu itu agar lebih positive thinking aja, seperti itu. Untuk informasi menarik, tentunya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Baik, pendengar 97 FM Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh di pagi hari ini tentunya 2 September 2026. Masih bersama kami di channelnya FM 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Kali ini kita tidak sendiri pendengar, ada ini para Gen Z yang sudah stay di RRI Sungai Penuh. Dan juga para Gen Z ini adalah orang-orang yang saya anggap orang yang punya ide-ide yang luar biasa ya, beda sama generasi yang sebelumnya. Nah, kali ini ada siapa di mana? Ada siapa pagi hari ini di sebelah sini? Siapa namanya?
1: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rifa Izzah Nurmaulina. Bisa dipanggil Rifa. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Sungai Penuh.
0: SMK Negeri 4 Sungai Penuh. Terus di tengahnya ada siapa?
2: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevi Maulia dari SMK Negeri 7 Kerinci. Bisa dipanggil Kevi.
0: Kevi. Terus ada sebelahnya lagi ada siapa?
3: Ya.
0: Nama saya. Lanjut. Karena kedengeran ya mic-nya, mikrofonnya bisa gantian atau apa sama teman-teman. Nah, di ini ada tiga orang yang luar biasa. Di sebelahnya ada siapa? Kevi, terus juga Rifa, Melani, Rifa, Kevi. Ini luar biasa sekali. Di mana kalian ini magang di RRI Sungai Penuh kan?
4: Iya,
0: magang di RRI Sungai Penuh sudah berapa lama?
4: Udah masuk sebulan.
0: Deketin lagi gak apa-apa Mik ya. Udah masuk sebulan ya?
4: Ya, sebulan.
0: Baru sebulan. Nah, kalau ini teman-teman yang lain udah lebih sebulan ya?
1: Iya, udah masuk 2 bulan.
0: Udah masuk 2 bulan. Nah, tentu kegiatannya sangat luar biasa dengan jurusan kalian itu DKV. Bisa dijelasin kalau pelajaran di sekolah itu gimana sih tentang DKV itu? Kalian belajar apa aja? Belajar, ya bisa dijelasin, diceritain gitu, santai-santai. Ada nggak tahu apa aja kegiatannya, ngapain kalian, mata pelajarannya seperti apa gitu, apa sih yang dipelajari kalau DKV itu? Mungkin ini jurusan baru ya, ini jurusan baru, mungkin bisa dijelasin sama pendengar kita. Mungkin ada anak-anak SMP yang pengen masuk SMA atau SMK gitu, jadi lebih paham lagi DKV itu apa.
2: Satu aja kak tentang praktek kami di jurusan DKV. Di SMK Negeri 7 Kerinci kami sudah mempraktekkan di jurusan desain komunikasi visual, salah satunya blinkbox.
0: Blinkbox itu seperti apa? Kalau blinkbox itu
2: kayak bisa dibuat untuk ucapan congratulation, hantaran gitu kak. Kan blinkbox itu kan kayak bingkai. Terus kita masukin di kayak karya-karya kita dari bunga misalnya, dari ya dari kertas, terus kita rakit-rakit, kita desain biar terlihat nilai estetikanya kak, terus bisa kita jual dengan harga 90-100an, terus bisa kita tambahkan lampu LED-nya yang di tepi-tepi biar terlihat lebih menarik.
0: Oh, kayak gitu. Itu biasanya kalau ada ucapan-ucapan kayak wisuda, selamatan atau kayak gitu ya. Itu salah satu karya dari adik-adik teman DKV. Nah, juga kayak DKV itu desain, berarti mendesain sesuatu, bukan hanya dari itu salah satu contohnya. Nah, bisa juga kalau di bayangin kalian bisa edit video nggak sih?
2: Bisa kak.
0: Sekarang kan AI kan?
1: Iya.
0: Iya AI. Ini bisa animasi nggak sih kalian nih? Bisa ya bikin animasi video-video yang agak gimana gitu? Ada dipelajari nggak kayak gitu? Kalau ada?
1: Kalau di kami sih nggak ada, tapi dengarnya dari anak SMK 3 ada mereka belajar animasi.
0: Belajar animasi juga, bikin video mungkin lebih kreatif lagi. Biasa Gen Z ini punya kayak di TikTok itu kan FYP gini gitu kan, atau apa gitu. Mungkin bisa idenya, oh iya di RRI bagusnya kayak gini ya, kami bikin videonya gitu. Bisa apa namanya, bikin video ini untuk RRI kayaknya ini lagi hit tapi diplesetin atau gimana gitu. Iya. Di playsetin gitu atau di apa gitu, ada nggak sih ide kalian pernah tapi nggak tersampaikan, aku pengen bikin ini deh kak gitu, ada nggak, ada kepikiran kayak gitu ya konten-kontennya gitu?
2: Ada mungkin kak, tapi agak canggung-canggung kan, ada yang gimana gitu kak, malu kalau dilihat publik.
0: Ada malu. Tapi kan hasil karya kalian kan memang harus dipublikasi iya. biar orang tahu gitu. Kak, aku punya ide gini nih, kayak sekarang lagi Dua Lipa gitu kan. Ini gitu kan musiknya gitu lagi FYP banget tuh Dua Lipa kan. Jadi pengen RRI tapi dikombinasikan atau kayak gimana gitu, atau lagi FYP kayak lagu Teh Hijau mungkin kan, atau bikin tulisan plesetan atau kayak gimana, orang-orang teman-teman lagi kerja. Mungkin kalian lebih itu ya. Lebih ke hal yang seperti itu ya.
3: Iya.
0: Untuk konten-kontennya. Kami tunggu nih hasil konten dari adik-adik ya. Okay, ini untuk Instagram okay. sama TikTok RRI ya, biar lebih kayak Gen Z sukanya yang kayak gini deh. Kayak gitu kan, lebih menarik lagi. Boleh videonya bukan berarti kakak-kakak di sini gitu, bisa juga kalian sendiri yang bikin gitu kan. Atau saya bosan nih di omelin, dimarahin boleh gitu kan. Atau dikasih tugas apa gitu. Pokoknya dibikin lebih menarik lagi, lebih itu. Nah, kalau pagi Gen Z, kalian masih Gen Z kan, bukan masih, Gen Alpha. Bukan Gen Alpha kan. Ini Gen Z itu kalau pagi-pagi ngapain aktivitasnya? Cek HP dulu, bangun tidur cek HP atau gimana? Nyapu rumah nggak mungkin kan?
1: Mungkin kak, mungkin aja.
0: Rumah gitu, cuci baju, masak gitu kan? Atau gimana nih? Kalau Gen Z, kalau dari Rifa. Oh iya. Dari Rifa sendiri kalau pagi itu ngapain?
1: Pagi biasanya tuh kan bangunnya jam 5, kadang jam 5 lewat tuh salat dulu. Habis itu bantuin, soalnya kan lagi tidak tinggal sama orang tua, tinggal sama kakaknya ibu kan. Jadi dia buka kayak sarapan pagi.
0: Jadi nah, dibantuin.
1: Iya, bantu-bantu gitu. Dulu.
0: Luar biasa, anak yang baik. Ini kalau Kevi?
2: Kevi kan sekarang ngekos kan kak, karena kami dari Kayuwaro. Jadi pagi-pagi bangun jam 5 gitu kan, sholat subuh, sholat wajib ya kan kak. Terus bangun, bersihin tempat tidur, bersih-bersih ya, kos kamar ya. Gitu kak. Kita kan banyak-banyak kan kak, gak sendiri. Jadi kita tuh bagi-bagi tugas, ada yang nyapu, bersih, ngepel gitu kak.
0: Oh kayak gitu. Nah ini luar biasa ya, anak baik ya. Ini kalau ini tinggal sama orang tua? Sama tinggal sama orang tua ngapain? Bantu cuci piring pagi misalnya kan, atau mandi, jangan lupa mandi ya. Ya ngapain?
5: Pagi itu paling kadang jam 5 bangun atau jam 6. Kami kan kembar kak, berdua. Tuh gantian paginya ada yang cuci piring, tuh
0: ada yang nyapu.
5: Iya.
0: Gitu, ada yang itu.
5: Terus Melan tuh pagi tadi ngantar adik juga ke sekolah.
0: Jadi itu ya bantuin orang tua ya juga, luar biasa nih. Kirain kan ngecek HP, bikin konten dulu atau apa?
5: Enggak.
0: Iya. Ini juga buat teman-teman, adik-adik semuanya, ini kami informasikan bahwa di RRI Sungai Penuh ada macam-macam ya. Ada teman-teman adik-adik boleh magang di RRI Sungai Penuh atau anak kuliahan juga boleh ya. Belajar public speaking yang bagus ya adik-adik, karena ke depan kita harus komunikasi sama orang. Kalian mau kuliah kan? Mau kuliah atau ke depan atau kayak gimana. Jadi itu berguna. Jadi jangan malu, jangan takut salah. Artikulasi bisa dipelajari. Kalau kita sering nyontohin gitu, kayak aku dengerin apa ya, dengerin kayak orang siaran radio kayak gimana, atau yang baca berita di TV kayak gimana, atau yang lagi siaran apa kayak gimana, artikulasi cara ngomongnya seperti apa, jadi bisa dicontohin. Kalau kakak dulu kayak gitu, karena memang masih ada logat kerincinya zaman dulu gitu kan, ada sedikit logat kerinci, tapi nggak terlalu kental. Jadi lama-lama bisa kita latih lagi, karena kepercayaan diri itu biasanya anak-anak yang jangan takut salah, seperti itu ya. Kalau lagu, kalian suka lagu apa? Pengen diputerin. Jadi kalau pagi itu kita harus semangat, jadi harus puter lagu yang semangat. Ini ada gak sih suka lagu apa?
6: Kayak Kamu Apa, Rip?
0: Kamu Apa?
1: Kalau aku sih biasanya lebih ke lagu luar.
0: Kalau lagu luar berapa persen ya boleh. Terus kalau lagu luarnya lagu apa? Luar.
1: Lagu apa aja sih?
0: Yang penting itu ya, yang penting lagu kayak lagu barat. Yeah. Boleh Sumatera Barat, Jawa Barat, bukan. Ya ini bisa ya kita putarkan juga di hari ini, dan kita akan ngobrol lagi tapi setelah kita puterin lagu, karena kita juga bakal kalau ngobrol terus, ini orang-orang nungguin mana lagunya nih gitu kan. Tambah-tambah kepikiran lagi. Oke, untuk para pendengar Radio Republik Indonesia yang Sungai Penuh dimanapun berada, ada kali ini aku putarin dulu karena lagi nyari lagu luar dari Indonesia nih. Ada Rizky Febian dengan Alamak.

0: Ilkodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami tentunya di 96,7 FM Radio Republik Indonesia. Semuanya penuh, selamat pagi jelang siang ya. Di hari ini menunjuk pada pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, cuaca lagi cerah-cerahnya karena matahari. Dan kalau pagi tadi buat adik-adik teman-teman, kalau ngelihat enggak kalau kalau cuacanya masih berkabut atau enggak pagi tadi waktu berangkat ke kantor?
2: Udah enggak berkabut.
1: Udah,
2: tapi masih ada dikit-dikit.
1: Masih ada dikit karena ada hujannya.
2: Iya,
1: ada hujannya juga. Kalau ngelihat kabut gini apa sih pendapat kalian soal kabut asap ini gitu? Ada enggak? Nih, misalnya pikiran anak-anak muda ya, ngapa sih kabut asapnya kayak gini? Apa sih ini gitu kan? Searching enggak kalian? Searching nggak? Searching nggak kalau misalnya ini kabut asap, kenapa, apa gitu? Ngerasa keganggu nggak?
2: Kalau menurut saya sih merasa keganggu banget. Soalnya juga banyaknya anak kecil juga kayak kena
1: saluran pernapasan, kayak batuk gitu.
2: Kalo, jadi mengganggu banget.
1: Kalau diri sendiri ngerasa keganggu nggak? Ada?
2: Ganggu.
1: Ada gejalanya?
2: Ada.
1: Ada gejala-gejala?
2: Saya punya. Karena saya punya asma kan, jadi karena kabut asap tuh ngerasa lebih sesak daripada biasanya gitu.
1: Lebih kayak pedih gitu ya, kayak gimana? Biasanya kalau kayak debu di jalan atau apa, kalau di selain debu, tambah lagi kabut asap gitu ya. Semoga kabut asapnya cepat berlalu ini. Jadi kita tidak anak-anak juga kalau dilihat sekarang banyak yang kena. Saluran pernapasannya kayak batuk, kayak flu-nya atau ngerasa pedih kayak gitu. Nah, juga buat adik-adik yang lagi pernah kalau dengerin radio dulu, dengar kata radio, aku magang di radio ini gitu. Pertama kali kepikirannya apa? Jangan-jangan sama dengan pikiran kakak zaman dulunya 2012-2013 gitu, masih baru waktu ditawarin nih, di RRI ada nih gitu kan, di radio ini gitu. Pertama kali dengerin RRI atau radio itu gimana yang terlintas di pikirannya gitu?
2: Kami disuruh nyiar.
1: Suruh siaran
2: Iya, gitu kan. Kalau kan kami kayak, ibu masa kami masuk sana kami gak bisa nyiar gitu, nanti kalau ngomongnya belibet gimana gitu.
1: Berarti belajar siaran ya, lain kali diajak lagi mungkin nanti komunikasi sama kakak-kakak penyiar agar ajak adik-adik di hal-hal yang santai kayak gini gitu, biar public speakingnya bagus. Atau kak, aku kayaknya nawarin diri gitu, kak kayaknya aku pengen siaran gini boleh nggak sih kak gitu, ikut gitu, aku mau belajar gitu atau gimana gitu, boleh nggak gitu, kayak gitu. Nah kalau Kevi, ini karena kawan-kawan ini banyak, adik-adik banyak ya, lupa nama. Kevi, ini pertama kali dengar RRI gitu. Aku nih magang di RRI loh gitu kan. Aku ngapain sih gitu? Atau dengar radio, pikiran terlintas apa?
3: Kan tahun kemarin kan ada dari SMK Negeri 7 Kerinci juga yang magang sini kak. Jadi kami nanya-nanya nih, kalau di sana kayak gimana sih kerjaannya gitu. Jawab mereka tuh cuma kayak radio. Jadi yang terlintas dari pikiran kami itu kan kayak nyari-nyari berita, upload berita gitu kak. Gak tahu kalau ada penyiar gini.
1: Gak ada, gak tahu upload berita itu ya. Tapi kalau radio kan pasti orang siaran gitu.
3: Cari-cari
1: kan.
3: Berita gitu kak.
1: Cari-cari berita karena mereka ikut kakak mungkin kemarin karena sering edit-edit video berita atau apa gitu ya. Padahal ada yang siaran juga, ada yang apa. Nah kalau ini kadang aku mau manggil Rin, Ran, Run gitu kan biar lengkap adik-adik ini. Karena banyak kayak lumayan kalian ya, ada sekitar 9 orang, cewek-ceweknya ada 6 orang. Nah ini kalau dengerin radio pertama kali aku di radio, apa yang terlintas di pikirannya?
2: Kayak Melan juga pernah nengok di TV juga kayak radio gini, kayak cari berita apa kayak berita dari luar, terus kita yang kasih suaranya gitu, terus kita upload juga, ngedit juga dikit
3: gitu.
1: Jadi searching dulu ya kalau di RRI itu kayak gini. Tapi kalau ada kakak dulu gitu. Ada informasi. Kalau kakak pertama kali dengar radio, ih ada orang dengar radio lagi gak sih zaman sekarang? Kalian pernah mikir kayak gitu gak?
3: Iya ada mikir.
1: Ada sih yang dengerin, makanya waktu Kevin nanya, ada yang dengerin kita? Ada dong, banyak yang dengerin ya. Jadi orang memang nungguin RRI, jadi orang kayak di perkebunan, di pasar, gak mungkin kan megang HP nonton, jadi mereka sambil di kebun, di mobil gitu kan, puterin, dengerin informasi RRI, informasi yang kita sajikan, ada berita terkini, mungkin ada kebakaran, ada BMKG atau ada razia atau sebagainya, mereka dengerin, sambil dengerin lagu ada informasi juga kayak gitu. Jadi kayak

0: Kodar.id. Jadi kakak dulu mikirnya itu ada gak sih yang dengerin radio? Masa masih ada sih sekarang gitu kan. Ternyata setelah terjun di sini ternyata masih banyak, dan inovasi-inovasi dari RRI itu, pecinta fan RRI itu masih luar biasa, masih banyak pencinta radio. Karena ada terutama yang bantu dari teman-teman yang mungkin punya kekurangan, seperti apa ya istilahnya, kalau nggak bisa melihat seperti itu, mereka mendengar kan kayak gitu gitu. Jadi membantu dari salah satunya itu gitu, mereka yang tidak mungkin melihat. Kita sampaikan bahwa hari ini tuh cerah gitu, warna langitnya kayak gini, orang tuh jadi yang teman-teman yang kita yang kayak gitu bisa bayangin kan di rumah, oh gini, oke okay, gini gitu. Jadi bapak tuh pakai baju putih terus kayak gimana, makanya bahasa dari RRI itu, radio itu ya berbeda dengan bahasa di TV secara visual gitu. Jadi orang bisa bayangin gitu, bisa masuk ke dalam itu, bayangin bahwa ini tuh kayak gini gitu. Jadi oh situasinya lagi bentrok, misalnya ada demo bentrok, ini ada yang luka nih warna itunya, terus apa, kita ceritain kayak gitu. Jadi orang tahu dengan situasinya. Kalau radio tuh bahasanya berbeda disampaikan. Kita terima kasih juga sudah ngobrol di hari ini. Lain kali misalnya ada penjara yang lain seperti mungkin Kak El, Kak Lalan, atau Kak Mela, Kak Citra, Bang Wendy gitu kan, lagi siaran, bang bolehlah bantu kami calling atau kami bantu gitu, boleh nggak ajarin kami naik ini gitu, naik turunkan alatnya, nanti kami ngomong apa gitu atau gimana gitu, kayak gitu. Lebih karena ini dunia kerja bukan sekolah minta diperintah, jadi inisiatif dari diri sendiri. Habis ini ada Kak Mela ya siaran sepertinya. Dan juga buat adik-adik terima kasih, jangan lupa belajar, aku tunggu kontennya, konten-konten okay. Yang lagi kayak gini oke okay nih di RRI misalnya, ternyata ada RRI orang mikirnya siaran radio gitu, ternyata kita punya RRI.co.id beritanya, terus kita punya streamingnya juga bisa ditonton, terus RRI kita kayak gitu, kita promo-promokan yang seperti itu tapi disampaikan secara kekinian yeah, kayak gitu ya, oke okay. Terima kasih. Ini salam-salam dulu mungkin di rumah lagi dengerin, atau mama atau nenek atau ada nggak? Ada nggak? Ada mau disampaikan nggak? Nggak. Ini enggak. Agak kalem ya kalian ya. ada yang mau disampaikan atau di apa? Nggak ada. Ya udah. Ya jangan lupa makan di nanti mungkin rekomendasi makanan yang enak di Sungai Penuh kami tunggu ya. Bisa diantar juga ke RRI kalau yang mau kami icip-icip boleh. Ini terima kasih buat Melan, buat Kevi, buat
1: Rifa
0: ya, itu ada Devi, siapa lagi satu lagi luar Devi, Dela, ada siapa lagi,
2: Naiwa
0: sama Meza, lain kali ikut gabung ya di sini ya, kita ngobrol-ngobrol tentunya. Dan terima kasih sudah dengerin RRI Sungai Penuh. Selanjutnya Anda akan, teman-teman semuanya pendengar akan ditemani oleh rekan saya yang lainnya, ada Mela Fika Agustin, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Banyak yang bilang kita generasi yang rapuh, tapi di darah kita mengalir keberanian yang sama dengan mereka yang membebaskan negeri ini. Kini, merdeka adalah cara kita bertarung lewat karya yang mendunia, suara yang mendobrak ketidakadilan, dan jemari yang merajut persatuan di ruang digital. Dari kita, pemuda hari ini, untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka! Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Apa kabar pagi menjelang siang ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif ya. Dan saya Mela hadir menemani Anda kembali di aktivitas Anda dalam satu jam ke depan di program tematik sanksi, di mana pendengar sanksi hari ini hadir dengan informasi yang ringan tetapi tetap punya manfaat. Ada informasi terkini, ada mitos dan fakta, ada tips menarik, dan tentunya ada kabar yang sedang berkembang di sekitar kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh tentunya. Buat yang sedang bekerja, yang sedang berada di perjalanan, di rumah, di sekolah, ataupun mungkin sedang menikmati waktu santai, semoga RRI Sungai Penuh bisa menjadi teman Anda di pagi menjelang siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Cek dulu sumbernya, baru percaya dan bagikan. Pendengar, kita mulai dengan kabar dari Kota Sungai Penuh. Hari ini RRI Sungai Penuh memberitakan bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh bersama DPRD telah menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Sungai Penuh pada Selasa 1 September. Pemerintah daerah berharap proses selanjutnya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, berkualitas, dan juga tentunya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, kalau berbicara soal anggaran daerah, sebenarnya masyarakat juga punya peran penting. Bukan seperti masyarakat harus memahami seluruh istilah anggaran yang rumit, tetapi masyarakat berhak tahu bagaimana program pembangunan dan pelayanan publik dijalankan. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, hingga berbagai program sosial. Dan tentunya pesannya adalah kalau ada informasi yang mengenai program pemerintah yang belum jelas, jangan langsung percaya kabar dari media sosial pendengar. Cari informasi dan sumber resmi dan terpercaya, karena satu informasi yang salah bisa saja dengan cepat menyebar ke banyak orang. Dan pendengar, tentunya kami masih temani Anda, beralih ke informasi pendidikan. Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh saat ini tengah mematangkan persiapan kompetisi olahraga dan seni atau KOMPAS 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai 2 sampai dengan 5 September 2026 dengan peserta di lingkungan madrasah. Dan yang menarik pendengar, kegiatan ini bukan hanya soal siapa yang menjadi juara saja. Kompetisi ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, kreativitas, keberanian, sportivitas, juga kemampuan bekerja sama. Nah, buat adik-adik yang sedang berkompetisi, tentunya ada pesan untuk kalian. Menang itu menyenangkan, tapi proses belajar dan juga sportivitas jauh lebih penting. Kalau menang, jangan sombong. Kalau belum menang, jangan langsung merasa gagal. Karena pengalaman mengikuti lomba ya juga merupakan bagian dari proses belajar itu sendiri. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kali ini ada Yang untuk Anda.

0: Lio di perutmu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Pendengar di mana saja Anda berada, sekarang waktunya segmen yang biasa ditunggu-tunggu ya. Mitos atau fakta. Pendengar, pernah dengar gak bahwa kalau informasi sudah viral di media sosial, berarti informasinya benar? Mitos ya, dimana viral bukan berarti benar. Pendengar, sebuah informasi bisa menjadi viral karena menarik perhatian, lucu, terus juga mengejutkan atau bahkan juga menimbulkan kepanikan. Jadi sebelum membagikan informasi, coba lakukan 3 hal langkah sederhana. Yang pertama adalah lihat apa sumber informasinya. Yang kedua, cek apakah ada media atau lembaga resmi yang juga memberitakannya. Yang ketiga, jangan langsung percaya saja pada judul yang terlalu provokatif. Ya, contohnya saja ya, darurat, semua warga harus waspada. Nah, jangan langsung panik nih pendengar, baca isi informasinya dulu sampai selesai. Karena terkadang judul dibuat sangat dramatis agar orang mau mengklik berita tersebut. Dan berikutnya pendengar, sekarang kita masuk ke tips menarik. Ada 5 kebiasaan sederhana agar kita lebih bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, jangan langsung percaya. Yang kedua, jangan langsung membagikan. Dan yang ketiga, baca informasi sampai selesai terlebih dahulu. Dan yang keempat, cek tanggal informasinya. Ini penting banget ya, karena memang berita lama ini bisa saja kembali beredar dianggap sebagai kejadian terbaru. Dan yang kelima, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan ingat pendengar, jempol kita memang kecil, tetapi nampaknya lebih besar lagi. Dan satu saja klik bagikan, informasi tersebut bisa berpindah ke puluhan bahkan ratusan orang. Jadi mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bijak juga. Dan baik pendengar, kami masih temani Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Jam 3 jam berapa kita mulai acaranya?
2: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
1: Waduh, ini lagi nih, Cak.
2: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
2: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
2: Dit, woi, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woi.
3: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
4: Lagu 4, Nur Lela, take 1.

Pendengar, di mana sejana berada, kita lanjut dengan informasi kesehatan. Pendengar, RS Sungai Penuh juga memberitakan perkembangan program 3S yang digagas oleh pemerintah Kota Sungai Penuh untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut mulai diadopsi di lingkungan sekolah, salah satunya di SMP Negeri 8 Sungai Penuh. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan gizi peserta didik, khususnya bagi siswa yang membutuhkan. Dari sini kita belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, keluarga punya peran, sekolah juga punya peran, pemerintah punya peran, dan tentu saja kita sebagai masyarakat juga punya peran, pendengar. Tips sederhananya adalah biasakan makan makanan bergizi, cukup minum, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan jangan malu untuk meminta bantuan orang dewasa atau tenaga kesehatan ketika membutuhkan.

Kami masih hadir untuk menemani Anda semua dan mengantarkan kita di formasi pukul 10:41 waktu Indonesia Barat. Kami hadir kembali pendengar, ada Maaf dari Surga, tetaplah bersama kami di RS Sungai Penuh.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedoman Pendengar. Kali ini kembali ke mitos atau fakta. Nah, kalau tidak sakit berarti sehat ya. Dan kalau tubuh tidak terasa sakit berarti kita pasti sehat. Nah, jawabannya adalah mitos pendengar. Tidak semua masalah kesehatan langsung menimbulkan gejala yang terasa. Karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika sudah sakit. Pola hidup sehat tetap penting dilakukan setiap hari. Dan satu lagi, jangan sembarangan mengikuti tips kesehatan yang viral di media sosial kalau menyangkut kondisi tubuh atau kesehatan. Dan juga informasi dari tenaga kesehatan dan juga sumber resmi jauh lebih dapat diandalkan tentunya. Dan juga berikutnya, sebelum kita menuju akhir acara, Mela kasih 5 tips simpel untuk menjalani hari ini dengan lebih positif. Ya, pertama mulai hari dengan pikiran positif. Dan yang kedua, selesaikan satu pekerjaan sebelum pindah ke pekerjaan lain. Dan yang ketiga, kurangi waktu scrolling yang tidak perlu. Dan yang keempat, jangan takut bertanya kalau belum memahami sesuatu. Dan yang kelima, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita hari ini. Dan pendengar, kelihatannya sederhana ya, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan tentunya terus-menerus bisa memberikan perubahan besar. Nah pendengar, RRI Sungai Penuh masih bersama kami dan mengantarkan kita di formasi pukul 10:54 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pendengar, kita hadirkan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Dan pendengar RRI Sungai Penuh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program tematik sanksi hari ini. Dan hari ini kita sudah membahas informasi terkini Sungai Penuh, perkembangan pendidikan, serta juga tips kesehatan, tips bermedia sosial, dan tentunya segmen favorit kita, mitos atau fakta. Dan pesan Mela hari ini yaitu jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan jangan berhenti belajar juga, karena menjadi masyarakat yang cerdas bukan berarti tahu semuanya, tetapi mau mencari tahu sebelum mengambil kesimpulan. Dan saya Mela Fika tentunya masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1, boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama, harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. PSM kami first. Harus bersiap melawan PSM lebih dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, marilah kita bersama-sama mendengarkan siaran tunda LKBN Antara dan bekerjasama bersama LKBN Antara terkait program Komchat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan narasumber Pak Diki peserta Komchat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dan selamat mengikuti.

0: Jambi siang ini.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan di formasi 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 2 September 2026 ya. Kita akan dengarkan siaran tunda LKBN Antara untuk program 1 RRI Jambi dan juga akan dirilai oleh SP Sungai Penuh. Dan hari ini dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan, bersama dengan narasumber kita hari ini ada Pak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka
1: helm? Boleh, boleh, boleh.
2: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi ini di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020 ya?
2: Betul, 2020. 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
1: sama
2: Gen Z,
1: ya.
2: Pak.
1: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
2: Betul,
1: ya Mas,
2: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
1: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya. Mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
1: seleksi
2: mana,
1: psikologi juga ada ya.
2: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
2: Di Matra Udara,
1: nah,
2: betul.
1: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Uh-huh. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, okay. Apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan,
2: betul,
1: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan, dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
1: diatur gitu segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya, betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
1: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
1: tidur lagi kan
2: untuk
1: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
1: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan. Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel.

0: kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
0: kita
1: betul.
0: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
0: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya mas ya.
1: Betul.
0: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya, jangka waktunya gitu, berapa lama gitu mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
0: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
0: Seperti apa tuh mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
0: Betul, leadership.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
0: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
0: Betul.
1: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat. Seperti itu.
0: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada, ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
0: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
0: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih. Pelatih. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan, yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
0: Tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
0: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
0: Dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya mas ya.
1: Betul, latihan survival
0: itu gimana, antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana? Tuh keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival kita kan dikasih tenda. dikasih apa ponco, ponco kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
0: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
0: dari mulai nyari
1: makanannya,
0: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan

0: tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
0: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih betul, itu Mas, betul. Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
0: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya betul, betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya, dengan sipil.
0: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian dia di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa enggak? Bawa tas.
0: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul, betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
0: alas
1: digelar
0: tidur,
1: untuk alas tidur
0: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
0: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk
1: ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk
0: berarti itu nanti akan diisi kompartemennya, diisi dengan senjata gitu.
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas, ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K, alat makan?
1: Alat makan.
0: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya, Mas.
1: Siap.
0: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh, itu kompor. Okay. Nah,
1: kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri, betul betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya?
1: Padahal
0: ukurannya
1: terlihat kecil
0: kompak,
1: kan?
0: Ya, agak
1: terlihat kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
0: Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
0: Yep.
1: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit, yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
0: Harmonis sekali
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan, pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, Danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga nggak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021,
1: ya, betul, dari
0: 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di Kementerian ataupun Lembaga. Seperti itu sih Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di Kementerian Lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
1: Betul.
0: Ya, seoptimal mungkin dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun.
1: Betul.
0: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi. Terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 88,5 FM.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Setelah tadi kita mendengarkan siaran tunda LKBN Antara, dan saat ini pendengar kita akan bersama di nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya hari ini. Selamat siang dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, menemani kebersamaan Anda di siang hari ini yang sedang beristirahat, dan pastinya juga Anda yang menikmati waktu istirahat siangnya di siang hari ini, selamat menikmati ya. Dan tentunya kami masih dan terus menemani Anda untuk siaran Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini pendengar, dan nanti tepat jam 13.00

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh Pendega, tepat di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bergabung bersama Warta Berita Daerah RRI Jambi. Tapi tentunya pendengar, spesial HUT ke-81 RRI tentunya di bulan September, selama bulan September ini akan dihadirkan warta beritanya dibacakan oleh semua pemerintahan ya. Dan kali ini hari Rabu tanggal 2 September 2026 di formasi pukul 13 hingga formasi 13.30 nantinya warta berita daerah akan dibacakan oleh M. Hafiz Fattah sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi tahun 2002 periode 2024-2029. Nah, tapi tentunya masih bersama Mela tentunya pendengar, nantinya juga kita akan kembali di Prodangdut di siang hari ini seperti biasa di 13.30 hingga formasi pukul 15 ya. Dan kita hadirkan kembali lagu daerah jelang kita akan hadirkan warta berita daerah.

Jangan lewatkan santap siang Anda dengan berita terupdate pukul 13 waktu Indonesia Barat yang selalu memberikan berita-berita tercepat, laporan terhangat, wawancara eksklusif dari 9 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi. Berita Jambi siang ini, berita yang selalu terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi. Rabu 2 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Ribuan orang mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Bersama saya, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, inilah berita selengkapnya. Ribuan orang pagi tadi mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Sholat meminta hujan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar di tengah kondisi sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan dan kebakaran lahan. Gubernur Jambi Al-Haris turut mengikuti sholat istisqo bersama para alim ulama, tuan guru, serta masyarakat. Usai pelaksanaan sholat, Gubernur mengatakan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT agar segera menurunkan hujan. Menurutnya, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan menyusul banyaknya lahan yang terbakar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Gubernur Al-Haris berharap doa yang dipanjatkan bersama melalui sholat istisqo tersebut dapat dikabulkan dan hujan segera turun untuk mengatasi kondisi kekeringan serta membantu mengurangi resiko kebakaran lahan.
1: Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersama-sama dengan para alim, para ulama, tuan-tuan guru hadir di lapangan
2: tidak sehat
1: hari ini. Ya, cukup banyak lahan-lahan yang terbakar hari ini. Oleh karena itu, kita bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mudah-mudahan doa-doa kita tadi, sholat tadi Allah kabulkan, dan insya Allah Jambi hujan pada kita semua. Amin.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama, tuan guru, dan masyarakat, termasuk para santri dari pondok pesantren yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sholat istisqo. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Jambi. Menurutnya, sejumlah wilayah juga menggelar sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi kemarau dan kebakaran lahan. Pelaksanaan sholat istisqo ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama berdoa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, bertindak sebagai imam sekaligus khatib sholat istisqo, yakni Dr. K.H. Zainul Arifin. Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni.
3: Menghadapi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sehemat mungkin. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, menyusul adanya laporan dari sejumlah wilayah yang mulai mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Wakil Wali Kota Jambi mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan PDAM terkait langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi air bagi masyarakat. PDAM akan memprioritaskan distribusi air ke wilayah permukiman yang mengalami kesulitan air. Selain permukiman warga, distribusi air juga akan diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan air seperti rumah sakit, puskesmas, dan tempat ibadah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
4: Kami dari pemerintah Kota Jambi juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM terkait dengan distribusi air. Kami sangat menyadari juga banyak laporan terkait kekeringan air yang dirasakan di beberapa area Kota Jambi. PDAM sendiri akan mencoba untuk memfokuskan dan memprioritaskan distribusi air di area-area tertentu, khususnya di permukiman dan juga di area seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga tempat ibadah.
3: Sementara itu, bagi para pelaku usaha yang mengalami kekurangan pasokan air, pemerintah mengarahkan agar dapat memanfaatkan layanan distribusi air melalui pihak ketiga. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme distribusi secara bergilir atau antrian, terutama di wilayah yang kesulitan memperoleh air bersih. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan, hujan yang ada, melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penyemaian awan dilakukan agar potensi hujan dapat ditingkatkan dan wilayah terdampak kekeringan memperoleh tambahan air.
6: Memantau dinamika atmosfer beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27.
0: Selain mengatasi kekeringan, operasi modifikasi cuaca di Jambi juga berkaitan dengan upaya pembasahan lahan, khususnya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mencatat operasi OMC di Jambi pada akhir Agustus 2026 diarahkan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla. BMKG mengingatkan modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi menghadapi musim kemarau. Masyarakat tetap diminta menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat kondisi lahan yang semakin kering. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Inflasi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat Agustus 2026 terjadi inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,60% dengan indeks harga konsumen 112,84. Inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungo sebesar 4,10% dan IHK sebesar 114,33 serta terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,53% dengan IHK 111,61. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam rilis berita resmi statistik kemarin mengatakan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan beras. Kenaikan harga terjadi karena pasokan yang relatif terbatas sementara permintaan meningkat. Selain daging ayam ras dan beras, kenaikan bahan bakar juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan Jambi. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, inflasi Jambi tercatat sebesar 3,60%. Dan secara tahunan, kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga daging ayam ras dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, harga bensin dan emas perhiasan turut menjadi komponen yang mendorong inflasi tahun.
8: Jadi secara bulan ke bulan, kita mengalami inflasi sebesar 0,38%. Kemudian kalau secara Y on Y, secara bertahun ke tahun, kita mengalami inflasi 3,60%. Dan ini juga sebetulnya akibat dari kenaikan daging ayam ras. Jadi daging ayam ras itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2025. Dan juga itu akibat kenaikan dari bensin dan emas perhiasan. Sehingga inflasi kita secara Y on Y itu sebesar 3,60%.
7: Aidil Adham menerangkan, adapun kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yakni adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki awal September 2026, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kerinci. Satu unit rumah permanen milik warga Desa Kemantan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur, ludes terbakar kemarin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan petugas langsung bergerak setelah menerima laporan warga. Sebanyak 40 personel bersama 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Setelah berjibaku memadamkan api selama sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan membuat akses menuju lokasi menjadi sempit. Selain itu, jarak sumber air yang cukup jauh juga menyulitkan petugas dalam mendapatkan pasokan air.
9: Kejadiannya lebih kurang jam 11 lebih dikit. Jadi pemadamannya sampai jam 12 malam tadi. Jadi kawasannya Kemantan Tinggi. Satu buah rumah terkait armada yang turun malam tadi itu 3 armada dari pos Semuruh, Kecamatan Air Hangat.
0: Siswandi menambahkan, berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi dan peralatan listrik di rumah masing-masing.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Serahkan 195 SK PNS Formasi 2024. Wali Kota Sungai Penuh Arif Alvin tegaskan etos kerja dan kedisiplinan. Laporan Muhammad Desman.
10: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan surat keputusan ataupun SK pengangkatan pegawai negeri sipil Formasi tahun 2024 sekaligus melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 195 orang PNS menerima SK pengangkatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH yang didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Dalam kesempatan itu, Alvin meminta seluruh PNS yang baru diangkat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memahami tugas dan juga tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Menurutnya, status sebagai PNS tidak hanya memberikan kepastian sebagai aparatur negara, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wali Kota juga menegaskan bahwa status sebagai pegawai negeri sipil bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat. Wakil menegaskan agar para ASN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program 3S sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk sekolah. Salah satunya adalah SMP Negeri 8 Sungai Penuh yang telah 8 kali menyalurkan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
11: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah memberikan 3S.
12: Tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh serta tim penurunan angka stunting Kota Sungai Penuh mengunjungi SMP Negeri 8 Sungai Penuh Selasa 1 September 2026 sekaligus menyerahkan bantuan melalui program 3S kepada siswa yang membutuhkan. Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh Elna Hasmita mengatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dan telah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Menurut Elna, SMP Negeri 8 Sungai Penuh telah 8 8 kali menyalurkan bantuan dalam satu tahap. Bantuan diberikan kepada 3 siswa dengan penyaluran dilakukan 2 kali setiap bulan. Elna menjelaskan, kegiatan program 3S dilaksanakan setiap hari Selasa, sementara penyaluran bantuan kepada siswa dilakukan pada hari Sabtu. Ia menyebut pelaksanaan program kini telah menjadi kebiasaan para guru, sehingga tidak perlu lagi diumumkan secara khusus setiap pekan.
13: Alhamdulillah, program 3S ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang menjalankan. Program ini sudah kami jalani setiap hari Selasa, memang SMP Negeri 8, dan sudah 8 kali kami menyalurkan bantuan kepada anak didik kami yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, dan juga sudah menjadi kebiasaan daripada guru setiap hari Selasa tanpa diumumkan lagi di grup bahwa setiap hari Selasa pagi kami menjalani program 3S ini.
12: Elna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh atas keberhasilan dalam upaya mencegah dan menurunkan prevalensi angka stunting hingga memperoleh penghargaan tingkat nasional. Ia berharap sinergi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat dan mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama.

0: ribuan orang mengikuti pelaksanaan sholat istisqo yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 3,60%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Patah, selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Selamat siang pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya apa kabar siang hari ini, yang lagi kerja semangat kerja, yang lagi di kantor jangan lupa istirahat sebentar ya. Tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Yang lagi di rumah, lagi masak atau lagi santai, nah yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, jangan buru-buru. Dan buat Anda yang mungkin sedang menikmati makan siang di siang hari ini, wah pas sekali ya temani makan siangnya dan juga bersama musik dangdut favorit hanya di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh. Dan pendengar, saya Mela Fika siap menemani waktu siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan, informasi ringan, tentunya cerita menarik, dan tentunya ada segmen mitos atau fakta. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, karena siang ini kita bukan cuma goyang dengan lagu dangdut, tapi juga goyang pikiran dengan informasi. Ya begini, yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670, atau juga bisa di pesan WA di nomor yang sama. Tentunya masih barengnya Mela temani Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa sehat, terus juga bisa semangat dalam menjalankan aktivitas siang. Ya pendengar, di mana saja berada tentunya masih bersama kami yang mau bergabung. Boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670. Pendengar, setelah ini kita dengarkan lagu pilihan juga untuk menemani aktivitas siang Anda. Tapi sebelumnya kita sapa dulu penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Bisa dikecilin radionya. Kayaknya sturing. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut. Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Sama Ciwis di Petrolo.
0: Dengan siapa?
1: Ciwis.
0: Hah? Ciwis? siapa?
1: Masa lupa lagi?
0: Lupa.
1: Ciwis yang di Kotololo kemarin.
0: Oh, Ciwis di Kotololo.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar siang hari ini?
1: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Langsung aja, mau lagu apa siang hari ini, lagu dangdut kita ini?
1: Ya. Ini lagu, satu lagu.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Dangdut aja.
0: Hah? Lagu apa?
1: Dangdut.
0: Dangdut yang mana nih lagu dangdutnya?
1: Kursi Pelaminan Biru aja.
0: Kursi Pelaminan Biru.
1: Oke,
0: siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Ya, yang ada yang jauh, keluarga yang dekat. Ya, nanti semuanya lah. Nggak usah bilang lagi.
0: Oke, siap lah kalau begitu. Terima kasih ya, Bang. Abang.
1: Ya,
0: di Kotololo. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, ada Bang Kris di Kotololo ya. Terima kasih buat abangnya sudah bergabung di siang hari ini. Telepon perdana kayaknya nih.

0: Iya, nanti kita puterin lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansur S ya. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, kita masih menunggu kebersamaan Anda di 0811 7870 9670. Bisa melalui pesan WA, pos dan nomor telepon WA ya, boleh. Di WA kayaknya harus WA aja nih, gak bisa ditelepon karena nyambungnya ke komputer pendengar ya. Yang mau nelpon di via telepon aja di 0811 7870 9670. Pendengar, setelah kita dengarkan lagu pilihan nantinya untuk menemani aktivitas siang Anda, buat yang sudah mendengarkan dari Sungai Penuh, Kerinci sampai kemanapun sinyal RRI bisa menjangkau, dan jangan lupa untuk kirim-kirim salam dan atensi Anda. Kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Prodang Dut.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum, ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Sumardi Batang Merangin.
0: Oh, Pak Sumardi di Batang Merangin. Gimana kabarnya Pak Sumardi?
1: Alhamdulillah, Mbak Melani sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Melani sehat juga, Nak.
0: Ini Mela aja panggilannya, bukan nanti dikepanggil.
1: Iya, jajan Mbak Mela ya, Mbak.
0: Iya, betul. Iya. Pak Sumardi gimana kabarnya Pak Sumardi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Jangan pakailah Pak, kalau pakailah berarti nggak sehat.
1: Lah itu berarti
0: berarti nggak ikhlas ya. Kalau pakailahnya berarti nggak ikhlas kata sehatnya.
1: Sehat-sehat sekali Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Sumardi, mau lagu apa sih yang hari ini Pak Sumardi?
1: Iya, kami minta lagu Jandaku.
0: Aduh, siang-siang gini judulnya lagu Jandaku, gak lain memang. Jandaku dari Imam S. Arifin.
1: Iya, betul itu Mbak.
0: Oke, siap, nanti kita puterin ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buka buat siapa itu yang di Pendung itu, Pak Tuo.
0: Oh, Pak Tuo.
1: Yang lain tuh Kak Aye di Jambi.
0: Ya, Bang Aye di Jambi.
1: Atau bentar lagi siapa dari Lolo itu, siapa itu Mbak?
0: Dari Koto Lolo tadi, Bang apa namanya tadi, lupa.
1: Bang Wis ya.
0: Ya, Bang Wis.
1: Ya, salam buat Bang Wis. Semoga terhibur dalam pro Dandut Pro 1 RRI Sungai Penuh ya Mbak.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak, makasih Mbak.
0: Terima kasih kembali. Ya, lagunya apa tuh? Oh, dadah, nanti kita udah siapkan lagunya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita sapa kembali ini dengan penelpon ketiga, dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang dari Prodangdut. Iya. Dan kepada kita selamat siang Mbak Mila.
0: Selamat siang kembali Mang Tajudin, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat meskipun panas terik.
0: Panas ya. Terik ya. Di sini juga panas terik dari tadi pagi, malah nggak kelihatan tanda-tanda mau hujan ini di sini.
2: Iya, kalau di sini dari bulan Juli Mbak Mela.
0: Dari bulan Juli ya, belum hujan. Tapi iya, kalau di Sungai Penuh sering diselip-selipin hujannya. Selip-selipin nggak tuh?
2: Iya.
0: Oke.
2: Disyukuri aja meskipun cuma gerimis.
0: Iya, disyukuri aja. Iya, benar-benar ada yang nggak sama sekali, malah karhutlah pula, ya kan?
2: Iya, betul.
0: Bang Tajudin sehat ya, Bang Tajudin ya.
2: Kalau nggak sehat nggak gabung nih sama Mbak.
0: Janganlah sampai nggak gabung. Bang Tajudin mau lagu apa sih yang hari ini? Dangdutnya biasanya lagunya bagus-bagus ini.
2: Makasih Mbak Mela, belum aja diri gue sudah dibilang bagus.
0: Iya, biasa pilihannya bagus-bagus.
2: Iya sih. Yes, sombong banget ya.
0: Iya benar-benar nggak apa-apa sombongnya, penting jelas lagunya.
2: Mau sombongnya apa? Positif ya.
0: Oh, positif dong. Mau lagu apa sih hari
2: negatif,
0: ini?
2: Gitu. Oke, apa kabar pun?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat sama tadi jawabannya, nggak ngobrol kita.
2: Siaran ya?
0: Nggak siaran kita.
2: Oke. Belum makan pasti nih ya nanti sore ya?
0: Belum nih, nanti sore deh makan. Tadi sebelum ke kantor udah makan duluan.
2: Hari ini Mbak Mela nggak ngopi ya?
0: Udah barusan ngopi, tapi kopinya kopi cappuccino nih. Iya, cappuccino. Cappuccino cincau, agak lain ya kan?
2: Iya. Kemarin apa ya, macha ya?
0: Kemarin macet, sekarang hari ini kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk gimana. Jadi cappuccino cincau aja deh. Gitu.
2: Iya. Mm-mm. Lagi ada ke lagu di ini, aku udah pernah request ke Mak Mera belum ya?
0: Yang lupa. Mana tuh? Lagu yang mana?
2: Bella Queen, udah pernah ya? Belum?
0: Belum-belum kayaknya. Bella Queen, judulnya apa?
2: Iya, Bella Queen, teman biasa.
0: Bella Queen, teman biasa. Belum kayaknya itu?
2: Belum ya, yaudah itu aja.
0: Teman biasa?
2: Iya. Iya, Queen.
0: Oke. Teman biasa.
2: Iya, oke, salamnya buat yang udah gabung tadi, penelpon pertama, penelpon kedua. Iya. Juga buat setelah ini nanti di segmen kedua. Mm-mm. Buat semuanya aja deh pendengarnya. Pesannya penuh buat Bang Kris, buat semuanya deh, buat Ika di Jambi, semuanya deh sering gabung deh.
0: Oke.
2: Siapa itu Hamzah Ayi gitu, semuanya deh.
0: Hamzah Ayi.
2: Iya, buat semuanya di buat makanya jaga kesehatan besok pagi ya tadi.
0: Iya, besok subuh.
2: Subuh terus hari Jumat libur.
0: Iya.
2: Malam minggu siang malam apa gimana?
0: Sebentar, Kamis kayak Jumat malam, Sabtu malam minggu ya benar. Rencana pengen dibujuk nih koordinatornya kalau bisa ke Rauke Udara ya kan, udah lama enggak gitu ya kan. Jadi pengen-pengen juga sih coba-coba. Huh, coba-coba enggak tuh?
2: Iya, kalau enggak ada karaoke berarti
0: Gaya
2: lagu Nusantara. Apa ya? Lagu Medan lagi ya, Sumatera.
0: Oh, iya Medan lagi ya. Sabtu malam
2: ini kayak si lagu Nusantara. Kita kehilangan dua program bagus nih, Mbak, lagu Nusantara sama lagu Indonesia nih.
0: Sabtu malam minggu tetap lagu daerah Nusantara, yang minggu malam Senin baru lagu tali lagu Tapian Nauli, lagu Medan.
2: Iya, minggu bukan itu ya.
0: Iya, benar.
2: Oke ya, yaudah deh buat Mbak Melanya, makasih dan
0: terima kasih kembali.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di program Prodang Detik siang hari ini. Dan bagi Anda yang mau kirim-kirim salam, request lagu, ataupun juga pengen dengerin lagu-lagu kesukaan Anda di lagu dangdut, boleh ya. Bergabung kembali bersama di RRI Sungai Penuh di Prodang Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan siapa tahu nama Anda bisa Mela sapa di udara. Kita sapa-sapa dulu ya. Selamat siang buat pemerhati RRI dimanapun berada. Untuk Anda yang berada di wilayah Sulawesi, terus juga pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Iya, semuanya ya. Dan juga buat yang Sungai Penuh, buat yang di Kabupaten Kerinci, semuanya tanpa terkecuali, salam sehat, salam sayang, salam bahagia buat semuanya ya. Dan kita putarkan dulu lagu untuk Anda masih bersama di Prodangdut RRI tentunya. Kita hadirkan Mansur S dengan Pelaminan Kelabu, ada Imam S Arifin dengan Jandaku, ada Bella Queen Teman Biasa. Kita hadirkan dulu Bella Queen dengan Teman Biasa dan nantinya kita akan selanjutnya puterin lagu-lagu yang lain ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, kami masih menunggu di 08 11 78 70 96 70. Pendengar kita hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Dengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan satu informasi berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh terus diperkuat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, di mana bantuan disalurkan kepada anak stunting, keluarga berisiko stunting, ibu hamil, keluarga kekurangan energi kronis KEK, dan lanjut usia, lansia, hingga anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin mengatakan program 3S merupakan wujud kepedulian bersama yang melibatkan aparatur sipil negara atau ASN, masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, serta berbagai pihak lainnya. Di mana hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada sasaran program 3S di Kota Sungai Penuh. Menurut Sri Kartini, bantuan yang disalurkan tidak lagi hanya berfokus pada persoalan stunting, tetapi telah diperluas untuk membantu kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Program 3S ini merupakan wujud kepedulian terhadap masalah stunting, masyarakat tidak mampu, dan lansia, ujar Sri Kartini Alvin. Dan ia menjelaskan pada kegiatan penyaluran kali ini, bantuan diberikan kepada sejumlah kelompok sasaran, yakni anak yang mengalami stunting, keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang berpotensi melahirkan anak berisiko stunting, lansia, serta anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Kartini menegaskan program tersebut menjadi salah satu bentuk gotong royong dalam membantu masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah menangani berbagai persoalan sosial dan kesehatan. Ia berharap kepedulian melalui program 3S dapat terus berkembang dengan semakin banyaknya ASN, masyarakat, organisasi, dan pihak lainnya yang ikut berpartisipasi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 7 8 7 9 6 70. Dan tentunya di siang hari ini, pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di RRI Sungai Penuh dengan beragam lagu-lagu dangdut. Tiga lagu dangdut tadi sudah kita putarkan, dan terakhir ada Ike Nurjana dengan Sendiri Saja. Bagi yang gak tahu lagunya ya, boleh dicatat nih, Sendiri Saja judulnya. Dan mendengar, kita masuk di RRI Sungai Penuh siang ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 7 8 7 9 6 70, tentunya pendengar, kita masuk di informasi siang. Satu hal yang penting untuk kita ingat bersama, jangan mudah percaya dengan informasi yang berada di beredar di media sosial. Apalagi kalau informasinya membuat kita langsung panik gitu, marah, dan juga ingin buru-buru membagikannya. Biasakan cek dulu sumbernya, karena informasi yang benar seharusnya punya sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan hari ini juga RRI terus menghadirkan berbagai informasi terkini dari daerah maupun nasional. Jadi untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, pastikan kita mengikuti sumber resmi, karena viral belum tentu benar, dan banyak yang membagikan belum tentu berarti informasinya benar. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, silahkan di 08 11 7 8 7 0 9 6 7 0, tentunya. Dan semoga apapun yang kami hadirkan siang hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah informasi di tengah ruang dengar Anda semua, tentunya. Pendengar, kali ini kita akan membahas mitos atau fakta, di mana pertanyaannya, kalau kita makan sambil berdiri, makan akan lebih cepat turun ke perut atau tidak? Mitos atau fakta nih? Jawabannya adalah mitos, di mana cara makan seseorang tidak sesederhana itu. Untuk menentukan apakah makanan akan lebih cepat masuk ke lambung, yang lebih penting adalah makan dengan tenang, mengunjah makanan dengan baik, dan memperhatikan jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi pendengar, jangan cuma makan cepat saja karena mengejar waktu. Kalau sedang makan, nikmati makanannya pelan-pelan.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada mengantarkan kita di formasi 14.5 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, masih bersama Mela tentunya menemani Anda di lagu-lagu dangdut talk siang hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

saja Anda berada masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sumobri. Kami masih hadirkan untuk Anda di lagu-lagu dangdut siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung silahkan, masih kami tunggu di 0811 7870 9670.

0: Dan tak lupa kami ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan dari tadi kita dengarkan lagu-lagu yang agak genre gembira begitu ya. Dan kali ini kita akan hadirkan sedikit lagu untuk Anda, ada lagu darinya Lesti dan Vildan yang di match up langsung Egois dan juga Aku Pergi. Dan tetaplah bersama kami tentunya, tapi sebelumnya kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Prodang Dut.
1: Halo, selamat sore Dandut.
0: Iya.
1: Dandut adalah kita semua.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Ini Bang Klih, betul Bang Klih?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Siapa ini?
1: Ini enggak.
0: Ini siapa ini?
1: Enggak salah.
0: Oh, enggak salah. Berarti benar ya.
1: Salah.
0: Oh, enggak salah. Oke. Gimana kabarnya, sehat Bang Klih?
1: Sehat, dahsyat, luar biasa.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting ya, sehat, gimana, bahagia
1: kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga siang hari ini.
1: Udah minum air putih belum?
0: Udah minum apa? Air putih? Udah dari tadi, udah mau seember segalon malah. Segalon malah. Terpipis-pipis gak tuh? Apa tuh?
1: Sisi pertama kan, ini kan?
0: Oh, ini segmen kedua nih, tapi penelpon pertama.
1: Oke, butir dong kalau gitu.
0: Iya dong, Bang Klih. Lagi di mana nih? Kayaknya lagi kerja kah ya? Lagi melalang buana atau melalang buana atau?
1: Enggak.
0: Mana tahu kan ya?
1: Ada di mana? Mau di Kupang, mau di Samarinda, gitu maksud.
0: Iya, bisa terbang kemana mana. Mana tahu
1: nanti kemana mama?
0: Iya, kemana mana? Nah, mana tahu pakai pintu kemana saja ya kan?
1: Aku belum kemana sih, baru ke Sungai Penuh aja sih baru. Capek deh jalan-jalan banyak gitu.
0: Jalan, iya benar. Mau lagu apa sih yang hari ini? Kita lagu dangdut ada udah disiapin. Mau diputar salah satunya lagunya.
1: Boleh.
0: Ada lagu salah dua, salah tiga. Ada Rindu Berat, ada Pangeran Dangdut, ada Bawa Aku ke Penghulu, gak lain memang.
1: Itu aja.
0: Yang mana?
1: Kira-kira yang mana? Ayo.
0: Ayo yang mana? Ayo yang mana?
1: Aja sih.
0: Yang mana? Rindu Berat.
1: Rindu Berat nomor satu kan?
0: Oh, oke. Okay. Siap, nanti kita puterin lagunya ya. Oh, salamnya buat siapa Bang Klih?
1: Oke, salam pertama buat Mela. Semangat ya.
0: Haruslah semangat, kalau nggak semangat bobo orang dengarnya.
1: Makanya saya dengar tadi kan, saya sudah dengar kan Mela kan sangat-sangat, makanya saya berusaha untuk masuk.
0: Oh begitu.
1: Nanti rugi, nanti kalau aku nggak bisa gabung sama Mela, nanti aku nggak bisa tidur semalam.
0: Agak lain memang, sangkain obat tidur.
1: Susah dong, walaupun sudah pakai obat tidur. Kalau saya kepikiran terus, gak bisa baru sama Mela ini. Biasanya bercanda gitu kan.
0: Termimpi-mimpi dia ya kan.
1: Oke, lanjut aja ya.
0: Lanjut.
1: Sudah gabung-gabung tadi. Salam kompak, salam sehat, diberkati ya bersama keluarga masing-masing. Salam dari Klih yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Okay.
1: Lanjut ada Tegi, ada di Minahasa. Ayo gabung
0: Tegin. Ya.
1: Udah gabung nih belum kan?
0: Bang Tajudin baru udah gabung.
1: Oh dia udah gabung.
0: Udah sorry, dong, udah gabung dia.
1: Kebetulan aku buka radio.
0: Dia segmen pertama tadi.
1: Oke. Terus yang ada di ada di toli-toli sana ada Ibu Christine, yang ada di pokoknya yang suka melanglang buana aja ya seluruh Indonesia ya. Nah, kalau sudah dengar suara aku, ayo gabung. Ini dari mana?
0: Ayo gabung.
1: Dodo. Ini yang bagi itu.
0: Apa kareba? Bajiji?
1: itu Makassar loh.
0: Itu Makassar, oke. Nanti belajar lagi bahasa Minahasa.
1: Minahasa. Oke, nanti kita gabung lagi berikut ya, Mila ya.
0: Iya, terima kasih ya, Bang Klih.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore kembali. Ya, ada Bang Cliff di dari Sulawesi. Dan untuk Anda semuanya yang mau bergabung, masih kita tunggu ya ke bawah-bawah bahasa Sulawesi akhirnya. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya aja dari Sabang sampai Merauke, tentunya berjajar pulau-pulau. Semuanya tanpa terkecuali di siang hari ini seperti biasa Mela masih temani Anda di lagu-lagu dangdut siang hari ini ya. Kita beranjak di formasi 14 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di siang hari ini Mela kasih tips dulu nih buat Anda yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh. Sekarang Mela kasih 3 tips sederhana supaya siang kita tetap semangat. Nah, yang pertama, jangan lupa minum air putih ya. Selalu, harus wajib. Kalau bisa, sampai 8 gelas per hari. Nah, berapa galon tuh? Berapa liter tuh ya? Dan aktivitas dari pagi sampai siang bisa membuat tubuh membutuhkan cairan. Jadi, biar tidak kehilangan cairan atau tidak dehidrasi, jadi harus minum ya biar apa namanya cairan di tubuhnya tetap terjaga. Berikutnya yang kedua, jangan lupa makan dengan cukup dan seimbang. Kalau perut kosong, bunyi-bunyi biasanya konsentrasi juga bisa ikut terganggu. Tapi kalau Mela sih kayaknya banyak ya penyimpanannya gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau sudah mulai lelah, berikan tubuh waktu untuk istirahat sejenak. Nah, kalau udah mulai lelah, tidur dulu sana gitu ya, buat tidur dulu ya. Kalau misalnya belum tidur, ya udah istirahatnya mungkin agak ditenangkan pikiran, tarik napas dalam-dalam gitu, hembuskan pada hidung, langsung sebutkan nama saya 3 kali. Dan juga tentunya tidak perlu lama-lama pendengar istirahatnya, cukup sebentar saja. Yang penting yang penting istirahatnya itu bisa memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk kembali rileks. Jadi kerja boleh semangat, tapi istirahat jangan dilupakan begitu ya. Dan pendengar, baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Tentunya kita putarkan dulu lagu yang sudah kita persiapkan, yang di request oleh Bang Cliff tadi. Ada Rindu Berat dari Camelia Malik, dan juga nantinya kita akan putarkan Egois Matsap Aku Pergi darinya Lesti dan Vildan. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, pendengar.

Mendengar RRI Sungai Penuh, lebih dari 400 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Kecamatan Syulak, Kabupaten Kerinci, Jambi masuk dalam data yang menunjukkan adanya anggota keluarga terindikasi aktivitas judi online. Petugas program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Syulak menemukan indikasi tersebut setelah mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan data

Mendengar lebih dari 400 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Kecamatan Syula, Kabupaten Kerinci, Jambi, masuk dalam data yang menunjukkan adanya anggota keluarga yang terindikasi aktivitas judi online. Petugas program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Syula menemukan indikasi tersebut setelah mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan data transisi transaksi judi online. Proses pencocokan mencakup seluruh anggota keluarga yang mencatat dalam satu keluarga kakak. Namun temuan itu tidak serta-merta menunjukkan penerimaan bansos sebagai pelaku judi online. Petugas justru menemukan sebagian besar indikasi berasal dari anggota keluarga lain. Memang ada lebih dari 400 kakak yang datanya terindikasi karena judi online, dan juga tetapi tidak semuanya penerima bantuan yang melakukan. Setelah kita cek, sebagian besar berasal dari anak dalam kakak tersebut. Kemudian ada juga suami atau kepala keluarga, ungkap petugas PKH Kecamatan Syula Selasa 1 September 2026. Selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id Sungai Penuh.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan kami masih menemani Anda di grogi gimana begitu ya. Dan masih menemani Anda di kebersamaan siang hari ini pendengar ya. Kita ingin informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih ada beberapa menit ke depan, tentunya saya temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan tentunya selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga menginspirasi Anda semua di mana saja berada. Nah pendengar, mau menyapa pendengar Pro Dangdut RI Sungai Penuh dulu buat Anda yang sedang mendengarkan. Selamat siang menjelang sore yang lagi di pasar, selamat berbelanja, selamat menjual ya. Yang lagi di sawah atau kebun tetap semangat, yang lagi di kantor semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang mengendarai kendaraan tetap fokus dan hati-hati di jalan. Dan juga buat yang sedang santai di rumah, wah jangan lupa volumenya boleh dinaikkan sedikit, asalkan jangan sampai mengganggu tetangga ya. Dan pendengar, setelah informasi dan tips tadi, sekarang waktunya kita kembali menikmati musik dangdut. Karena siang tanpa dangdut itu rasanya seperti makan tanpa sambal atau sayur tanpa garam, benar gak? Bisa saja, tapi ada yang kurang nih. Ah, begitu. Tetap bersama Mela di Pro Dangdut untuk RI Sungai Penuh untuk kebersamaan siang hari ini di 96,7 MHz. Lagu berikutnya khusus buat seluruh pendengar yang masih setia bersama di RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini. Mau lagu yang mana ya? Kayaknya kalau siang ini kalau lagunya sedih-sedih semua kayaknya agak gimana begitu. Oke, kali ini kita akan hadirkan ada Madu Merah untuk Anda semua. Biar enggak biar aku jadi madunya, kamu jadi jangan sampai jadi racun. Jadi madu boleh biar manis begitu ya. Dan di siang hari ini tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Pendengar setia dari Sungai Penuh, dimanapun saja Anda berada, tidak terasa kita sudah menemani waktu siang Anda dengan musik, informasi, tip, dan juga tentunya mitos atau fakta. Dan Mela untuk siang hari ini, jangan mudah percaya sebelum memeriksa kebenarannya. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat bekerja, tetap berhati-hati di perjalanan, dan tetap sebarkan hal-hal positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Mela pamit dulu untuk Anda semuanya di kebersamaan siang hari ini. Tetap dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan hanya di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Dan sekali di udara, tetap di udara. Dan nantinya ada teman dan juga yang akan menemani Anda di kebersamaan berikutnya. Ada rekan kami Wendy Dicitra yang akan menemani Anda nantinya hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Mela Fika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Cipta kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Rabu 2 September 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di sore hari ini tengah masih melaksanakan segala aktivitasnya. Kami ucapkan selamat sore juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Mendengar informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan, judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditentukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Sebelumnya pendengar Komisi 3 DPR telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya Gus Abduh mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa lainnya termasuk judi online. Judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Sebelumnya Gus Abduh mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut menyasar kejahatan luar biasa lainnya termasuk judi online. Adapun Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat. Hal ini terkait cakupan penerapan undang-undang perampasan aset.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benu. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Sibelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benu.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga, ya, seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah.
2: Untuk presisi sudah bagus sebetulnya, nah, tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM yang paling penting.
0: Dengar Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar.

0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pendengar, memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian, khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Tinggal lagi, kalau saya lihat, moto presisi sudah bagus mutunya. Tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Tribrata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Persatu RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu? Kita butuh tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Pada hari ini saya diwawancara oleh RR, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman, Extraordinary Impact. Artinya, merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan itu stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun. Polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Police Go to School, menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu aware banget dengan masyarakat dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas.
0: Baik Ibu, ini mungkin terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu Yuni sampaikan kepada masyarakat khususnya polwan kita Ibu, seperti apa Ibu untuk tadi sempat saya singgung untuk meningkatkan profesionalisme, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada anggota kita di jajaran polwan Ibu?
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Mendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi polwan ini, ya, saya juga berharap polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap, ya, di momentum ini kami berharap polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik, gitu.
1: Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi, polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Prianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Afrianti mengatakan peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan tantangan sebagai Polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai keberadaan Polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan kita juga menjadi seorang ibu juga, jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Pertesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: harga miring ratusan warga pada gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Berikut laporan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini maksudnya membantu masyarakat.
2: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal Desa Padang Baru Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pel biasanya kan 20-17, ini kan 225.
3: Ini sangat membantu lah.
1: Sangat membantu lah untuk masyarakat.
2: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirzon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi kata Emirzon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
4: Semoga nanti di tahun depan di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65 kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya, masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, yang dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, menurut Emerson, antusias masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Arias Armin, mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Arias, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Itu ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: impres bin Tuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP bin Tuhan.
1: Berdasarkan pantauan di pasar rakyat impres bin Tuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan sayuran, harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI bin Tuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP bin Tuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, hari jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan hari jadi Polwan Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya Polwan, untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Wai Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan Polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Wai Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Wai Kanan. Hasil kebetulan Polwan baru merayakan hari jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai Polwan dan juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga Polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Wai Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya, Arief Juliantoro dari RRI Belitung.
1: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, tugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
3: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masak tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang makai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampung air hujan. Ini dia baru sekitar 2 mingguan lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 6,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Desiptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikas yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone itu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terbesar ini layak to be layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemulihan teknis memperlakukan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 Red, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: The World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar, itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi A-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Langkah kaki bersepatu lusuh, melangkah gontai untuk menuju ke sekolah.
1: Pak, saya mau masuk sekolah.
2: Aduh, Bayu, Bayu, kamu lagi, tahu nggak? Bel masuk itu sudah berbunyi, tandanya kamu tidak bisa masuk lagi.
1: Tapi Pak, saya mau masuk, saya mau.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, emang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: mm-hmm. sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
0: oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi,
0: mm-hmm.
1: yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu,
0: mm-hmm.
1: terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Oh, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, mm-hmm. drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Kason Bagat Sekara, Yopi Enno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Kason Bagat Sekara dan Yopi Enno kan yang okay. pernah diiringi mm-hmm. drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcap Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu. Tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik. Itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas
1: 2019. Okay.
0: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Bila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Iya, iya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama Drummer 1000 Band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam.

0: waktu di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya, sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
0: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap, ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung, saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal, waktu itu tanggal, taruhlah tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung, oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong nggak, ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
0: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
2: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, selamat malam Bang Mas Gaya dan tamunya.
1: Bang Gary, ya.
2: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
2: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
2: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, makasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
0: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
0: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi, kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
0: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
1: Hampir semua kota ya?
0: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
0: besar
1: ya?
0: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota kecil ya. Siap.
0: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
0: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang
1: ya.
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
3: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
3: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
3: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
3: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
3: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
3: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
3: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
1: Siap.
3: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
3: Ya, Bang ya.
1: Oma
3: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gary,
1: Palembang.
3: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
3: Judulnya apa gitu. Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
3: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
3: Iya,
1: 85 ya.
3: Mas Yudi, Mas Yudi tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
3: Okay.
1: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
3: Oke, gak
1: kita
3: apa-apa.
1: Dengerin lagu dulu kalau
3: makasih,
1: begitu ya.
3: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, Mas, silahkan.
3: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor
3: Mas,
1: ya.
3: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
3: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Nah, kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi ya, kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis.
1: Akhirnya,
0: ya?
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering, iya Mbak Ita.
1: Terlibat sama itu.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar? Oh. Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?

0: udah gak kehitung, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh gitu. Yeah, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
0: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
2: Pernah kok, iya pernah.
0: Kok ya lagu apa ya Gary ya? Lali aku.
1: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
2: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
0: Halo.
1: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
0: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
1: Malam.
3: Iya Ciguria. Ya,
1: iya nih. Sambil bikin teh tadi.
3: Ya, kabarnya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
0: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gary?
0: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan, semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
2: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang. Wah, musisi kota Ambon memang luar biasa ya, Bang Gary. Cuma ngomong, Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik, suaranya Bang Gary.
1: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
0: Tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya, iya. Oke.
0: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Iya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas. Selamat.
1: Siap.
3: Malam juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
3: banyak.
0: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
0: di 0811797279712.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan
0: kirim
1: voice
0: chat
1: note
0: aja.
1: Oke, okay, karena
0: dipakai bintang tamu.
1: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab. Aktif.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
0: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
1: Gitu ya.
0: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
2: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah, bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
0: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
2: Aku nggak bisa nyanyi.
1: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
1: Oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
1: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, ngedengerin Ciguria. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk Ciguria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas Mas Gary, sehat-sehat ya Mbak Eta ya
1: videonya. Alhamdulillah sehat. Mas. Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
1: Ojo suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
0: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lebih ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
0: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
2: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: seru. Siap, itu aja.
0: Oke.
4: Jadi puas cewek.
1: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
0: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
0: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
0: pertanyaan
1: menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
0: Oh iya, pastinya gimana, kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
2: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
1: secara halus ya
2: menolak gitu.
0: Oke Mas
1: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
0: Mas Gary enggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh, gitu.
0: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
0: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh, iya udah tahu.
0: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
0: Benar. Keren kan? Wes.
1: Oke.
0: Keren banget.
1: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita Penyamasari.
0: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Alhamdulillah
1: sehat
0: baik.
1: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya, dengan Bang Gary.
0: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
1: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
0: Gimana Bang Gary?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya. Tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
0: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
2: Sebenarnya 85 belum. Itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album. Baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada okay. keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, jadi drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
0: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Iya.
1: Melampiaskan emosi nggak sih?
2: Pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
1: Okay.
2: Main musik apa pun saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
0: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
0: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
0: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
0: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
0: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
0: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
0: Bang Gery juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
2: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
0: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
2: Kenapa?
0: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Yeah.
6: Jelly Tobing. dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
0: Oh iya, Bang Jerry itu pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
0: Lebih dari 8 jam.
6: Pernah kan lebih. Ya Mbak itu
0: ya. Iya iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly tobing ya. Menurut Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: pagi ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
0: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Geri.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
0: siap.
1: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
1: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
0: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
0: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana Mas Gilang ya lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak.
0: Sama-sama Teteh.
1: Hah? Wup, langsung
0: Hanupis diputus. Tahu enggak Mas Yudi Hanupis? Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
0: Bang Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Geri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
0: diatur.
1: Oke, gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Geri?
2: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Terus
2: itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grads saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
0: Mantap.
2: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
1: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
0: dari
1: Kak Ayu.
0: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
7: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Geri.
1: Kakak Bu Geri.
0: Kakak Bung.
7: Iya, namanya Bu Gery.
1: Oh, Kakak Bung.
0: Namanya itu panggilan Kakak Bung. Oh, Bung.
7: Bukan Bung, tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
0: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku itu oh, kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
0: Oke.
7: Okay. Anak muda DG.
1: Oh, oke. Okay.
7: Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam, Susi.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya. Oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gery.
1: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
2: Selamat malam Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
2: Kabar baik.
7: Ya, bagaimana sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya. Sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gery.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya di kecil.
0: Drum ya, Bang Gery. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
1: Apa pertanyaannya tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
1: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
0: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke. Okay.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
2: malam,
1: jadi
2: malam, terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
0: Gimana Bung Gery?
2: Agak putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
0: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gery. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
0: Kota musik, iya ya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
2: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
0: Oh iya iya.
2: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
0: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
2: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
0: Oke,
1: kalau
0: baik,
1: begitu.
0: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
0: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
2: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Kue tiao, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan.
1: Satu.
0: Jawaban bukan jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul,
0: ayo, judul
1: albumnya
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
3: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
3: Dikasih
0: lagu
3: satu
0: lainnya?
3: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
3: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
3: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
3: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
3: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
3: Aduh,
0: luar biasa
3: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
3: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
3: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
3: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
3: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
3: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
4: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
4: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
4: pernah
0: ya.
4: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
4: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
4: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
3: Oke.
0: Oh, iya. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
3: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
3: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
3: Ngerti
0: untuk
3: oh, gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
3: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
3: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
3: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
3: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
3: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
3: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
3: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
3: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
3: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
3: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
3: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
3: ini,
0: gitu ya.
3: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya sempat kebingungan
3: ya Mas Gerry, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
3: waktu
2: itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
3: Oh iya
2: latihan.
3: Iya.
2: Itu
3: 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 mm-hmm. ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. apalagi di Amerika kita bareng.
3: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya mm-hmm. di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
3: Oh yeah, ya.
2: Hmm, musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat siap. Main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main cymbals main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: oh, gitu
3: bisa
0: ya?
3: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
3: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
3: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
3: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung, hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: buat
0: Mas Gary. Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria tentunya. Mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan tentunya. Terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1772 7912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
0: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
0: Iya ya.
1: Tidak hujan di Bogor.
0: Kangen kita sama hujan nih.
1: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
0: Iya.
1: Itu, tapi hari ini haredang euy.
0: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin untuk menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
1: Ini tahun berapa Mas Andes?
0: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
1: Oh, 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
0: siapa nih?
1: Harvey Malholo bisa ya?
0: Bisa, dengan judulnya
1: Selamat Datang Cinta ada?
0: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas.
1: Okay,
0: disiapkan good untuk Bung Brandy.
1: Kalau Mas Andes luar biasa.
0: Terima kasih Bung Brandy.
1: Okay.
0: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
1: Ya, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
0: Siap.
1: Widi dengan
0: Faiz.
1: Satu lagi siapa Mas Andes?
0: Faiz
1: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
0: ya,
1: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
0: Betul.
1: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
0: Betul.
1: Dan di luar sana ada Puja yang ada di pintu nih ya.
0: Lalu, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
0: Amin.
1: Itu aja Mas Andes.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Andes.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Ibu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
0: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
2: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
2: You Are.
0: Judulnya maaf? You Are.
2: Judulnya You Are.
0: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
2: Dikarenakan waktunya cukup singkat, hanya satu jam ke depan.
0: Betul.
2: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
0: Bung Brandy ya. Iya.
2: Jadi kompor nih.
0: Udah diwakili tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
0: Iya.
2: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
0: Ih,
2: demikian Bung Andes.
0: Siap, Bung Rey.
2: Widi sama Chris, selamat bertugas juga ya.
0: Ah, terima kasih.
2: Semangat.
0: Siap. Jempol katanya.
2: Ya,
0: melihatkan jempolnya dua. Siap.
2: Siap.
0: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya, tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang, dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Tete sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
3: Masih semangat ya.
0: Masih untuk dong. Betul.
3: 2 jam ke depan ya.
0: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
3: Setelah sekian
0: lama. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya.
3: Oh, luar biasa.
0: Betul.
3: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang iya, satu itu luar biasa.
0: Betul. Enggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
3: Benar.
0: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini? Silakan.
3: Coba dari MLTR with Someday.
0: Someday dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk ada? Teh Dinda. Ada, Teh.
3: Oke, terima baik. Kasih banyak Andes.
0: Sama-sama ya. Tentunya.
3: Widi Faiz, selamat malam. Faiz Widi, selamat malam.
0: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
3: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Faiz Widi ya, 1 jam ke depan.
0: Betul.
3: Kalau Andes 2 jam ke depan. Ya,
0: iya,
3: hati-hati te. Ya.
0: Iya katanya jempol.
3: Tadi Tete sempat telepon Faiz yang terima.
0: Oh nanti. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya, Teh, Ruang Rindu.
3: Iya, betul, betul sekali.
0: Siap.
3: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu berjaringan nih.
0: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh tapi Indonesia
3: enggak sempat dengar.
0: Betul. Gitu
3: ya,
0: Teh.
3: Ya, dicoba lagi.
0: Semoga berhasil nanti.
3: Biasanya gini, line telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
0: Oh.
3: Dia bersahabat.
0: Iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
3: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor ya. Oh ya, biasanya gitu biasanya.
0: Boleh dicoba ya, boleh dicoba, Teh.
3: Boleh dicoba itu tips. Betul. Tip supaya dapat di Ruang Rindu nasional tuh seperti itu.
0: Betul.
3: Biasanya gitu.
0: Semoga juga.
3: Telepon juga punya perasaan.
0: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
3: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi bisa.
0: Biasanya
3: mau,
0: gitu.
3: Ya.
0: Siap.
3: Coba ya Bung Reddy.
0: Coba
3: ya,
0: dicoba Bung Reddy, Bang Rey. Siap.
3: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta Ruang Rindu Pro 1 RRI Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
0: Betul.
3: Pertemuan tuh. Mm-mm. Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
0: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
3: Kumpul.
0: Betul.
3: Biar ini biar apa nama?
0: Guyub, biar juga
3: jumpa darat.
0: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
3: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
0: Amin.
3: Nah, terus selamat malam juga untuk Navia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
0: Iya, belum tadi.
3: Terus ada Mbak ini Mbak Atin ya di Cipayung. Iya. Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
0: Siap.
3: Sepertinya dari cukup dulu Andri ya. Satria, Faiz dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Tuh Andri Satria.
0: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Dari Heart Alone.
0: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
4: sendirian kan, ada Pos 1 Jakarta.
0: Itu dia ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart serasa ditemani juga ya, Bung Benny. Siap. Ya,
4: benar.
0: Disiapkan Bung Benny Alone dari Heart.
4: Oke, kita menyapa ya.
0: Silakan.
4: Mari kita triang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat keluarga, salam sehat.
0: Baik.
4: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet, Jakarta. Ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
0: Baik.
4: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di toli-toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
0: Iya. Di awal lagi.
4: Dengar ya.
0: Benar-benar ya, dengar.
4: Itu aja ya Mas Andes.
0: Baik.
4: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada surat pemberitahuan atau release sidang memanggil, ini memberitahukan dengan resmi kepada PT 5 Insan Maritima, suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara, dahulu beralamat di Jalan Tawes nomor 15B RT 04 RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.JKT.BRT dalam perkara antara PT Tema Sport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernard, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2 berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat.
1: Anda masih bersama

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

jika kini ayah bundamu telah tiada. Menurutmu, apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

0: tetap di udara.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Bodong, bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

informasi dan inspirasi. Satu.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan. Nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya

Kalau saya Mr. X, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain adalah

akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudara pendengar yang dari sini, selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

melalui FM 96,7 MHz menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti. Edisi hari ini tanggal 3 September 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tierra Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kami hadir untuk Anda di Dialog Mutiara Pagi bersama Radio Sungai Penuh, dan juga alhamdulillah saat ini sudah ada di studio narasumber kita yaitu Ustadz Aswandi Syafraini. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Apa kabar untuk pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah hadir di studio untuk kebersamaan pagi ini di Mutiara Pagi. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, pagi ini kita akan membahas terkait dengan topik cara mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, nantinya Anda juga bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811 7870 9670, di nomor telepon dan nomor WA di nomor yang sama. Pendengar, di awal marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pembuka bersama Ustadz Aswandi Syafraini. Kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bisa fa'ati humil qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulil karim. Para pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah bergabung, sudah bertemu di acara Mutiara Pagi RRI Sungai Penuh. Selawat kita kepada baginda Nabi, semoga kita mendapatkan kemudahan nanti di humil qiyamah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat baginda Rasulullah SAW, kita sudah mengakui bahwa komitmen kita yang pertama kali sebagai orang Islam adalah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengaku bahwa tidak ada yang berhak disembah daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi pengakuan kita ini itu bukan hanya sekadar hanya sepintas saja, karena kita sangat berhajat kepada Allah SWT dan sangat berhajat kepada baginda Rasulullah SAW, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Kita ini selaku manusia biasa, maka ini tidak luput dari kesalahan, tidak luput daripada dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Maka walau bagaimanapun kita butuh ampunan. Nah, supaya apa? Ketika kita sudah berada di akhiratnya Allah SWT, kita harus ada jaminan kenyamanan. Sementara nanti di akhirat itu, ya, ada orang yang senang, ada orang yang susah. Senangnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Nah, karena ada dosa-dosa yang kita lakukan waktu di atas dunia, maka untuk mendapatkan kemudahan nanti di akhirat, yaitu tidak ada yang lain yang bisa membantu kita selain daripada baginda Rasulullah SAW. Karena Allah telah memberikan kekuasaan penuh kepada baginda Nabi supaya memberi syafaat, bukan saja kepada orang-orang Islam, malah kepada semua manusia. Nah, semua manusia itu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Apalagi kita orang Islam. Nah, ini alangkah ruginya kita sebagai umat Nabi, kita sebagai orang Islam, tetapi tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mendapatkan syafaat ini, pertama, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah jelas Allah beritahu bahwa bentuk daripada kita mencintai Allah itu adalah kita mengikuti Nabi Muhammad. Sepanjang kita tidak mengikuti bagaimana cara kehidupan Nabi Muhammad, maka cinta kita kepada Allah itu cinta yang tidak sungguh-sungguh. Nah, apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti baginda Nabi? Yuhibbukumullah. Kamu dicintai oleh Allah. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan yang lebih utama selain daripada mendapat cintanya Allah SWT. Cintanya zat yang menciptakan semua. Menciptakan makhluk, manusia, jin, malaikat, setan, gunung, matahari, bulan, bintang. Nah, inilah yang mencintai kita ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita diampuni. Nah, dosa-dosa kita diampuni ini berarti apa? Berarti kita mendapatkan syafaat. Nah, kita banyak melakukan dosa, tetapi ketika di akhirat ini dapat diampuni oleh Allah SWT. Disebabkan oleh apa? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan syafaat. Maka untuk mendapatkan kemudahan di akhirat nanti yang berupa syafaat, sementara syafaat itu yang hanya bisa memberikan kepada kita itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama hidup kita ini di dalam segi perkataan, maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi. Nah, berselawat kepada baginda Nabi ini tidak terbatas. Setiap daripada aspek kegiatan kita, kesibukan kita, maka selalu kita hadirkan selawat di dalam kehidupan. Ini bentuk daripada sambungnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya, Nabi Muhammad sudah lama meninggalkan kita, tetapi tetap kita hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, yaitu dengan apa? Pertama, dengan suka berselawat kepada baginda Nabi. Kemudian meniru daripada contoh aspek kehidupan Nabi, baik itu dalam bentuk muamalah, muasara, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kegiatan sosial. Ini tidak ada contoh yang lebih tepat, ya, lebih pas, karena model itu sudah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di dalam Al-Quran yang sangat populer, ketika di dalam peringatan maulid, maka hampir qori dan qori'ah membaca auzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul ini semuanya ada contoh uswah. Nah, uswah ini artinya sesuatu yang harus kita tiru kepada baginda Nabi, sehingga apabila kita meniru daripada contoh kehidupan Nabi, maka orang akan meniru kita, orang akan meniru contoh kehidupan kita. Nah, ini dikatakan uswah. Maka dengan sangat mudah ketika di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Mbak, untuk tausiah pembuka kita pagi hari.
1: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah kita dengarkan sedikit tausiah terkait dengan tema kita, yaitu cara mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya bagi Anda yang mengikuti kami, boleh bertanya langsung kepada narasumber kita untuk kebersamaan pagi hari ini terkait dengan tema. Dan tentunya Anda bisa mengirimkan WA melalui 0811-7870-9670 atau di nomor telepon yang sama di 0811-7870-9670. Baik Pak Ustadz, mengapa syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi harapan besar bagi setiap umat Islam, dan apa syarat utama Pak Ustadz agar syafaat itu bisa diterima?
2: Iya, kalau kita tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, ini kita sudah jelas menderita nanti di akhirat. Karena kita ini kan manusia biasa. Ada saja dosa yang kita lakukan. Maka dosa itu paling mudah diampuni oleh Allah SWT itu dengan syafaat baginda Nabi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat itu? Nah, inilah maksud daripada orang memperingati maulid ini. itu supaya kita mendapat wawasan tentang bagaimana cara kehidupan Nabi, sehingga untuk kita tiru. Ya, nah, apa yang diucapkan oleh Nabi, maka itulah yang sering kita ucapkan. Apa yang terbiasa dilihat oleh Nabi, maka itulah yang sering kita lihat. Artinya apa? Nabi suka melihat kebaikan, tidak suka melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang buruk. Kita juga harus seperti itu. Apa yang didengarkan oleh Nabi, nah itu juga yang kita dengar. Kemudian Nabi suka melangkah kemana? Suka melangkah ke masjid, suka melangkah di medan perang, suka mempertahankan, memperjuangkan agama. Nah itu ya juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ini adalah salah satu daripada kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Nah andai kata syafaat ini kita tidak dapat, maka segala kesalahan-kesalahan kita lakukan di atas dunia ini kita tidak dapat bantuan. Ya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW ini sangat sayang kepada kita. Ya. Dia suka membantu malah kepada orang-orang yang bukan Islam. Dia bantu juga. Tetapi ketika orang datang berombongan nanti di akhirat untuk menghadap kepada baginda Nabi, dihalau oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah mengatakan, ya malaikat, kenapa orang ini dihalau? Dia ini umat saya. Maka malaikat Jibril mengatakan, dia hanya mengaku-ngaku saja umatmu. Semua daripada tata cara kehidupan kamu dia tidak mau ikut. Bahkan dia selalu bertentangan. Engkau memberi contoh supaya salat dalam kehidupan sehari, tapi dia tidak mau salat. Engkau memberi contoh kita jangan berpoya-poya, jangan hura-hura, hidup di dalam kesederhanaan. Kita selalu qanaah menerima apa adanya. Tapi mereka memaksa kehendak. Suatu hal yang tidak mampu dia paksa. Artinya apa? Dia menempuh dengan segala macam cara. Akhirnya menempuh jalan yang bertentangan dengan contoh baginda Nabi. Kalau sudah bertentangan dengan contoh baginda Nabi, berarti dia bertentangan daripada perintah Allah SWT. Karena semua perintah Allah itu sudah ditunjukkan caranya, yaitu dengan cara baginda Rasulullah SAW. Maka untuk itu, wajib target kita itu untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW.
1: Iya. Dan juga ini untuk semua orangkah atau pasti mendapatkan syafaat Rasulullah atau ada golongan tertentu yang dikecualikan nih Pak Ustaz?
2: Sebenarnya syafaat dari baginda Nabi ini ada dikecualikan. Walaupun diutamakan adalah orang-orang Islam. Yang diutamakan itu adalah umatnya. Umatnya itu adalah manusia yang ada semenjak daripada Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat, itu umatnya. Nah, itu yang diutamakan dulu. Setelah semua umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaat, nanti juga manusia yang sebelum Nabi Muhammad juga diberi syafaat oleh baginda Nabi. Tapi syafaat yang diberikan oleh Nabi tentu bertingkat. Bagi orang yang hari-harinya semasa dia hidup di atas dunia, dia sudah berusaha untuk mengikuti cara Nabi, untuk mengikuti ucapan Nabi, pikiran Nabi, tapi kadang-kadang masih ada juga kesalahan yang dilakukan, yang dia kilal. Itu adalah orang yang utama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita yang sudah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, ini adalah orang-orang yang tahap-tahap berikut yang mendapatkan syafaat baginda Nabi. Nah, artinya apa? Kita ini menginginkan orang yang paling utama, orang yang paling mudah mendapatkan syafaat Nabi. Nah, selama kurun waktu kita berada di atas dunia ini, nah, inilah yang ditargetkan bagaimana kebiasaan Nabi itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini orang sudah salat, ya kan? Orang sudah puasa, semua daripada rukun Islam itu dikerjakan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak mencerminkan daripada kehidupan Nabi. Selalu saja berlebihan. Ya, buat rumah harus besar, punya mobil harus banyak. Kemudian harta juga seperti itu. Sehingga di dalam menunaikan perintah Allah itu tidak sesuai daripada contoh Nabi. Dia salat juga, tapi salatnya zuhur jam 2:30. Ya, asar menjelang maghrib. Bukan dia tidak mengerjakan, dia kerjakan. tetapi
1: melalaikan.
2: Afdolnya salat itu di awal waktu. Nah, sebagaimana Allah juga perintahkan kepada itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata 'anil mu'minina kitaban maqta. Salat itu kewajiban bagi beriman dan sudah ditentukan waktunya. Tapi kita lari daripada waktu yang ditentukan oleh Allah, lari dari waktu yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nah, ini yang menyebabkan kita susah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Iya. Dan baik benar kami masih menunggu bersamaan Anda. Kita di formasi 5 lewat 40 menit dan juga Pak Ustaz. Mungkin bagaimanakah berbuat baik kepada keluarga, sesama manusia dan juga makhluk lain ini bisa menjadi jalan untuk dirahmati dan disyafaatkan oleh Rasulullah, Ustaz.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah marah. Tidak cepat tersinggung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berutang kepada orang Yahudi. Ini kepada orang Yahudi. Misalnya ada kesepakatan, oh nanti dibayarnya tanggal 10. Tapi orang Yahudi itu tanggal 5 sudah datang lagi. Dan ngotot. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kan ini belum jatuh tempo. Tapi orang itu sengaja. Tanggal 5 datang minta harus dibayar. Malah ada apa itu, bagian daripada sorban Rasulullah SAW ditariknya. Saking memaksa. Nah, pada saat itu ada Umar bin Khattab di situ. Apa kata Umar bin Khattab? Dipegang leher orang Yahudi itu, mau dihempasnya, maka Rasulullah mengatakan, "Ayo jangan. Ya, tidak boleh." Maka kata Umar bin Khattab, "Ke Rasulullah berutang ini, belum jatuh tempo, kok dia memaksa?" Ah, itu membuat Umar bin Khattab marah. Apa kata Rasulullah? "Hai Umar, engkau pergi ambil Baitul Mal, engkau bayar utang saya." Dan bayarnya itu bukan sebanyak utang itu, malah disuruh bayar 2 kali lipat. Maka Umar berkata, kenapa dibayar 2 kali lipat? Pertama, kita bayar utang kita semua. Yang kedua, kamu bayar, kamu sudah menyakiti dia. Kamu sudah merusak mental dia, sehingga dia ketakutan. Nah, begitu akhlak Nabi. Sejelas-jelas orang itu zolim kepadanya, menagih hutang belum jatuh tempo, kemudian menarik, memaksa, seharusnya kan Nabi kan harus marah. Malah orang lain marah kepada orang Yahudi itu, Rasulullah SAW tidak boleh, jangan marah. Ya. Nah, artinya apa? Adakah kita bisa meniru akhlak yang seperti itu? Kita kadang-kadang kita yang jelas yang berutang kepada orang, sudah jatuh tempo, kita pula yang marah-marah dengan orang. Nah, ini kebalikan daripada. Nah, artinya apa? Semua daripada cerita-cerita Nabi itu sebenarnya bukan hanya kita sekadar tahu bagaimana kita mewujudkan di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghormati orang lain. Ya. Dia terhadap mertuanya bagus, terhadap menantunya bagus, terhadap tetangga juga seperti itu. Ya. Dia orangnya amanah. Maka sekali lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke Madinah, nah banyak titipan-titipan orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, saya mau hijrah ke Madinah, maka ini ada titipan orang. Tolong engkau kembalikan dalam kurun waktu 3 hari. Ini namanya sudah ada, labelnya sudah ada, engkau kembalikan kepada." Artinya apa? Ini dalam bentuk akhlak ini. Nah, kita ini, inilah susah kehidupan kita ini. Ketika ada amanah dari orang, dari kita, selalu kita mengkhianati daripada amanah itu, apalagi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kehidupan baginda Nabi.
1: Iya. Dan baik Ustaz, sepertinya ada WA yang masuk darinya 085841 sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Mbak Mela, ini darinya Rina di Sungai Penuh. Dan ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita menghormati dan memuliakan orang tua bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
2: Iya. Yeah. Kita selaku anak ini, maka menghargai, memuliakan orang tua itu Allah diletakkan sejajar dengan kita beribadah kepada Allah. Ya, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, ini artinya apa? Saking pentingnya berbuat baik kepada orang tua, maka Allah sejajarkan dengan kita menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pentingnya. Nah, kalau bagi orang yang masih ketemu dengan orang tuanya, artinya apa? Pintu surga itu sudah ada. Nah, tinggal kita masuk lagi. Bagaimana cara masuk ke dalam surga itu? Yaitu dengan memuliakan orang tua. Nah, tidak menyakitinya, selalu mengikuti daripada apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, ada sekarang ini orang tuanya sudah tidak ada lagi. Apa yang mau kita perbuat baik lagi? Orangnya sudah tidak ada lagi. Nah, paling-paling sebatas kita mendoakan. Nah, kadang-kadang orang tua kita sudah meninggal karena kesibukan kita. Tidak sempat kita mendoakan. Padahal mendoakan itu baik sesudah salat maupun di luar salat. Ya, kapan saja. Selalu saja kita membasahi lisan kita dengan doa kepada orang tua. Nah, hari ini orang tua yang masih hidup saja tidak menyebabkan kita masuk surga. Kenapa? Pintunya sudah ada tapi masuk aja tidak mau. Kita mengabaikan bagaimana kita memuliakan orang tua. Nah, kalau orang tua kita namanya sudah tua, memang tingkahnya banyak. Kadang-kadang ada saja yang membuat kita jengkel, membuat kita kesal. Nah, itu bentuk daripada ujian Allah, sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi orang tua. Nah, tetapi kita ini kadang-kadang sering lupa. Ada orang yang sengaja tidak mau mengurus orang tua. Dia menganggap dengan dititip di panti jompo itu sudah merupakan kebaikan dia terhadap. Bukan itu. Nah, ketika kita masih kecil dulu, bagaimana cara orang tua mengurus kita? Ya, mandi kita dimandikan orang tua, disuap makan. Ya, ketika kita mau buang air besar, air kecil, selalu diurus orang tua. Nah, artinya apa? Ketika kita masih ketemu orang tua kita masih hidup, maka kita melakukan sebagaimana orang tua melakukan kita waktu kita masih kecil. Sehingga ini adalah bentuk kemudahan daripada kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada baginda Nabi. Begitu, Pak.
1: Iya. Dan baik Pak Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
2: Ya. Di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita dipengaruhi oleh alat-alat komunikasi yang begitu canggih, ya. Sehingga orang-orang sekarang ini tanpa disadari habis waktu yang tidak ada hubungannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Habis waktu dengan tidak ada indikator daripada kebiasaan Nabi. Ya, nah, contoh kadang-kadang kalau dulu orang nyanyi itu pergi ke satu tempat. Kalau sekarang tidak, di rumah masing-masing itu sudah ada fasilitasnya sudah lengkap sekali. Sehingga pada saat itu lalai, lupa, ya. Nah, sehingga kadang-kadang lagu-lagu yang dibawa itu tidak ada pahala sama sekali. Nah, tidak ada mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, padahal Rasulullah SAW beritahu satu salawat dapat 10 kebaikan. Nah, ini kan bisa kita lakukan dalam bentuk lagu juga, ya, dalam bentuk fasilitas yang telah kita punya itu. Banyak sekarang nih model-model selawatnya. Enggak selawat Busro, selawat Jibril, selawat Naria. Nah, ini kita mulai hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita ajarkan anak-anak kita. Ya kan? Nah, di samping itu, oh, saya suaranya enggak bagus. Enggak usah kita pakai irama. Ya. Cukup kita dengan mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita buat target yang paling tinggi untuk kita masing-masing. Ya. Bagaimana kita bisa 1000 kali selawat satu hari? Wah, terlalu banyak itu. Enggak banyak, 200 subuh, 200 zuhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 isya. 200 itu dibagi lagi, 100 sebelum subuh, 100 sudah subuh. Enggak banyak. Kenapa? Saking pentingnya selawat. Kita lihat kalau salat tidak ada selawatnya maka salatnya tidak sah. Ya. Kalau khatib Jumat itu dia menggebu-gebu, pidatonya hebat tapi tidak ada selawat di dalamnya, maka kutubahnya tidak sah. Begitu juga doa. Doa kalau tidak diawali dengan memuji Allah dan berselawat kepada baginda Nabi, maka doa kita ini susah diterima oleh Allah. Ini saking penting selawat. Dan amalan selawat ini diberitakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi, hai orang beriman, berselawatlah kamu. Artinya apa? Untuk amalan selawat ini saking pentingnya, Allah beritahu, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya, maka diajak kita berselawat. Nah, maka untuk amalan yang paling mudah, ya tidak terlalu merepotkan. Kalau kita salat itu tidak pakai wudhu, tidak sah salat. Tapi kalau selawat, tidak berwudhu pun. Kita mau menghadap ke mana? Mau menghadap kiblat, mau tidak menghadap kiblat, mau membelakangi kiblat. Asal kita terucap salawat itu dapat 10 kebaikan. Maka untuk itu, mari mumpun kita masih berada di bulan Rabiul Awal, apa yang harus kita biasakan? Menghubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mudah mendapatkan syafaatnya, yaitu dengan cara membiasakan berselawat dalam kehidupan sehari-hari. Rumah kita hiasi dengan selawat. Anak kita ajarkan selawat. Anak kita biasakan dia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan itu masih ada dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin itu bisa terampuni dengan kita berselawat kepada baginda Nabi. Demikian. Lebih dan kurang, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama di Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Aswandi Syafraini dan saya pembawa acara Mela Fika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan semoga apapun yang kami sampaikan dan kami hadirkan untuk Anda mendapatkan syafaat tentunya, dan juga bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Dan kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Program 3S Pemerintah Kota Sungai Penuh menyasar kelompok masyarakat rentan sekaligus melibatkan SKPD untuk melihat langsung kondisi dan memberikan solusi atas persoalan yang ditemukan di lapangan. Kebakaran kembali melanda Kabupaten Kerinci, Jambi. Pada awal September 2026, satu unit rumah permanen milik warga Desa Kematan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, ludes terbakar. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Program 3S Pemerintah Kota Sungai Penuh menyasar kelompok masyarakat rentan sekaligus melibatkan SKPD untuk melihat langsung kondisi dan memberikan solusi atas persoalan yang ditemukan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui tim penggerak PKK kembali menyalurkan bantuan program 3S kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterlibatan SKPD tidak hanya dalam penyaluran bantuan, tetapi juga untuk melihat secara langsung kondisi penerima manfaat dan mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, masing-masing SKPD dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai bidangnya dan memberikan solusi secara lebih tepat. Sri Kartini menjelaskan, sasaran program 3S kali ini meliputi anak stunting, keluarga berisiko stunting, ibu hamil dan kekurangan energi kronis, lansia, serta anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan faktor kesehatan. Di lapangan, masih ditemukan berbagai persoalan lain seperti keterbatasan air bersih, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, sinergi antar SKPD diperlukan agar persoalan masyarakat dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemberian bantuan.
3: Hari ini kita 5 titik. Jadi pertama tadi ke titik sekolah, kemudian mewakili ibu-ibu hamil, kemudian mewakili anak stunting, mewakili anak risiko stunting, dan lansia. Insya Allah ini cukup ya mewakili untuk kegiatan hari ini. Biasanya kami kalau satu kali jalan kadang lansia udah berapa, biasanya banyak. Anak-anak ini sudah berapa risiko ibu hamil, hari ini karena keterbatasan waktu.
2: Sri Kartini Alvin berharap program 3S dapat terus berjalan dengan dukungan ASN, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sehingga manfaatnya semakin luas. Program 3S diharapkan menjadi bentuk nyata kepedulian sekaligus upaya pemerintah Kota Sungai Penuh menghadirkan solusi langsung bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program 3S sebagai upaya pencegahan stunting di Kota Sungai Penuh mendapatkan dukungan dari SMP Negeri 8 Sungai Penuh yang telah 8 kali menyalurkan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Laporan kembali disampaikan Desi Hermila.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah memberikan 3S.
2: Tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh serta tim penurunan angka stunting Kota Sungai Penuh mengunjungi SMP Negeri 8 Sungai Penuh Selasa 1 September 2026 sekaligus menyerahkan bantuan melalui program 3S kepada siswa yang membutuhkan. Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh Elna Hasmita mengatakan program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dan telah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Menurut Elna, SMP Negeri 8 Sungai Penuh telah 8 8 kali menyalurkan bantuan dalam satu tahap. Bantuan diberikan kepada 3 siswa dengan penyaluran dilakukan 2 kali setiap bulan. Elna menjelaskan, kegiatan program 3S dilaksanakan setiap hari Selasa, sementara penyaluran bantuan kepada siswa dilakukan pada hari Sabtu. Ia menyebut pelaksanaan program kini telah menjadi kebiasaan para guru, sehingga tidak perlu lagi diumumkan secara khusus setiap pekan.
5: Alhamdulillah, program 3S ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang menjalankan. Program ini sudah kami jalani setiap hari Selasa, memang SMP Negeri 8, dan sudah 8 kali kami menyalurkan bantuan kepada anak didik kami yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, dan juga sudah menjadi kebiasaan daripada guru setiap hari Selasa tanpa diumumkan lagi di grup bahwa setiap hari Selasa pagi kami menjalani program 3S ini.
2: Elna juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh atas keberhasilan dalam upaya mencegah dan menurunkan prevalensi angka stunting hingga memperoleh penghargaan tingkat nasional. Ia berharap sinergi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat dan mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar serahkan 195 SK PNS Formasi 2024, Wako Alvin tegaskan etos kerja dan kedisiplinan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan surat keputusan ataupun SK pengangkatan pegawai negeri sipil Formasi tahun 2024 sekaligus melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 195 orang PNS menerima SK pengangkatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin Esa yang didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Dalam kesempatan itu, Alvin meminta seluruh PNS yang baru diangkat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memahami tugas dan juga tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Menurutnya, status sebagai PNS tidak hanya memberikan kepastian sebagai aparatur negara, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wali Kota juga menegaskan bahwa status sebagai pegawai negeri sipil bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat. Wako menegaskan agar para ASN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran kembali melanda Kabupaten Kerinci, Jambi pada awal September 2026. Satu unit rumah permanen milik warga Desa Kematan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur, ludes terbakar pada Selasa malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Memasuki awal September 2026, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kerinci, Jambi. Dan satu unit rumah permanen milik warga Desa Kematan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur, ludes terbakar pada Selasa malam sekitar 23 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan petugas langsung bergerak setelah menerima laporan warga. Sebanyak 40 personil bersama 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Petugas berjibaku memadamkan api yang membakar rumah warga tersebut. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Banyak kendaraan yang parkir di badan jalan membuat akses menuju lokasi menjadi sempit. Selain itu juga jarak sumber air yang cukup jauh juga menyulitkan petugas dalam mendapatkan pasokan air.
7: Kejadiannya lebih kurang jam 11 lebih dikit. Jadi pemadamannya sampai jam 12 malam tadi. Jadi kawasannya Kematan Tinggi, satu buah rumah terbakar. Armada yang turun malam tadi itu 3 armada dari pos Semuruk, Kecamatan Air Hangat.
1: Siswadi menambahkan, berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi dan peralatan listrik di rumah masing-masing.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap kedua tahun 2026 bagi desa-desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 274 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara itu masih terdapat 11 desa yang belum melakukan proses pencairan tahap kedua, sedangkan di Kota Sungai Penuh sebanyak 61 desa telah melakukan pencairan dana desa. Lucy menjelaskan dari desa yang belum mencairkan dana desa tersebut, 2 desa di Kabupaten Kerinci dan 3 desa di Kota Sungai Penuh telah melengkapi berkas persyaratan dan menunggu verifikasi berkas dari petugas.
8: Di Kabupaten Kerinci itu sudah salur sebanyak 274 desa, Pak. Kalau Kota Sungai Penuh itu sudah salur 61 desa. Jadi yang tahap 2 ini sisa di Kerinci 11 desa, yang di Sungai Penuh sisa 4 desa, Pak.
1: Di samping itu, KPPN Sungai Penuh terus mendorong pemerintah desa agar segera melengkapi seluruh persyaratan sehingga proses verifikasi dan pencairan dana desa dapat berlangsung lebih cepat. Berita selanjutnya. Pendengar RRI Jambi resmi meluncing rangkaian Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
9: Radio Republik Indonesia Jambi kemarin resmi melakukan launching rangkaian kegiatan Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Launching kegiatan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Jambi dan Kapolresta Jambi, sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan serta meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Jambi, Dadan Sutariana, mengatakan sejumlah kegiatan dalam rangkaian Hari Radio ke-81 telah mulai dilaksanakan. Melalui launching ini, seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memperkuat rasa kekeluargaan di antara angkasawan dan angkasawati RRI Jambi.
10: Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa menimbulkan kebersamaan, dan ini memang tujuannya untuk menciptakan kekeluargaan, kebersamaan di antara angkasawan-angkasawati RRI Jambi khususnya, terutama dalam meningkatkan pelayanan sebagai angkasawan-angkasawati bagi publik yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
9: Selain mempererat kebersamaan internal, rangkaian Hari Radio ke-81 juga menjadi momentum bagi RRI Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. RRI berkomitmen memberikan informasi edukasi dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, menyampaikan ucapan selamat Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI tetap menjadi sumber informasi terpercaya dan mampu menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda.
11: Selamat Hari Radio Nasional yang kebetulan juga hari ulang tahun RRI. Pertama tentunya kami berharap RRI tetap bisa menjadi sumber informasi yang terbaik untuk para pendengar, tetap bisa relevan program-programnya terhadap total populasi yang cukup muda hari ini, yang terutama program-programnya lah, baik itu dari informasi yang terkandung di dalamnya ataupun juga drama mungkin yang ada di dalam radio dan lain sebagainya.
9: Wakil Wali Kota Jambi juga berharap kolaborasi antara RRI dan pemerintah Kota Jambi semakin diperkuat. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai program pemerintah maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BMKG Jambi menyebutkan Provinsi Jambi bagian barat masih sering diguyur hujan di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
12: Meski Provinsi Jambi saat ini masih berada pada musim kemarau, hujan masih cukup sering terjadi di sejumlah wilayah bagian barat, terutama Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, serta wilayah barat Bukit Barisan. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah wilayah Jambi bagian tengah dan timur, yang cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kasih data dan informasi BMKG Jambi, Jaya Martua Sinaga menjelaskan, wilayah barat Jambi memiliki kondisi topografi pegunungan yang mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga peluang hujan masih tetap ada meski musim kemarau.
13: Provinsi Jambi bagian barat di Kerinci, Sungai Penuh, ada merangin bagian barat ya, seperti di Jangkat gitu kan, Sungai Tenang gitu, terus juga di Sarolangun bagian barat Batang Asai, yang memang wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Bukit Barisan, dataran tinggi. Nah, jadi di musim kemarau itu sering terjadi hujan di daerah tersebut karena pengaruh lokal.
12: Hujan yang terjadi di wilayah barat Jambi umumnya bersifat lokal dan sporadis. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan durasinya juga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. BMKG memperkirakan musim kemarau di Provinsi Jambi masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Oktober 2026 dengan potensi hujan yang belum merata. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, terutama ketika beraktivitas di wilayah pegunungan dan rawan terjadi perubahan cuaca secara cepat. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program 3S Pemerintah Kota Sungai Penuh menyasar kelompok masyarakat rentan sekaligus melibatkan SKPD untuk melihat langsung kondisi dan memberikan solusi atas persoalan yang ditemukan di lapangan. Kebakaran kembali melanda Kabupaten Kerinci, Jambi. Pada awal September 2026, satu unit rumah permanen milik warga Desa Kemantan Tinggi, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, ludes terbakar. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia termasuk juga RRI Sungai Penuh tentunya.

Dan selamat pagi pendengar setia dari Sungai Penuh 96,7 MHz. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini. Dan buat yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, mengantar anak, membuka usaha, bekerja di kebun, atau mungkin masih menikmati kopi dan sarapan pagi, tetap bersama RRI Sungai Penuh karena selama lebih kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan menemani pagi Anda dengan informasi terkini, informasi daerah, nasional dan internasional, cuaca, kesehatan, sains, teknologi, sampai dengan tips bermanfaat serta mitos dan fakta. Saya Mela dan inilah Selamat Pagi RRI. Dan pendengar jangan kemana-mana karena informasi pertama kita mulai dari kabar terbaru dari daerah Jambi. Pendengar, kita mulai dari kondisi di Provinsi Jambi. Salah satu isu yang menjadi perhatian saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Antara Jambi melaporkan Satgas Karhutla mengamankan dua pelaku pembakaran lahan. Di sisi lain, BNPB memastikan titik api di Jambi terus berkurang. Pemerintah dan berbagai pihak masih melakukan langkah penanganan serta pencegahan agar kondisi tidak semakin meluas. Sementara itu, kabar yang juga perlu diperhatikan masyarakat di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh adalah razia pajak kendaraan. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kerinci dan Sungai Penuh bersama Bappeda Provinsi Jambi menggelar razia selama 3 hari. Nah, bagi pendengar yang berkendara hari ini, pastikan kendaraan dalam kondisi lengkap dan dokumen kendaraan juga sesuai ketentuan. Dan satu hal yang paling penting, jangan membakar lahan sembarangan. Asap bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Kesehatan baru-baru ini meluncurkan Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau Satu Sehat RME. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional. Artinya, ketika seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas berbeda, riwayat kesehatan yang relevan dapat terhubung dalam ekosistem Satu Sehat sesuai dengan kewenangan dan persetujuan pasien. Data yang dapat terintegrasi antara lain diagnosis, hasil laboratorium, obat, tindakan medis, tanda vital hingga radiologi. Teknologi semakin dekat dengan kehidupan kita, karena itu literasi digital juga semakin penting. Pendengar dari dunia internasional, perhatian juga tertuju pada perkembangan konflik dan juga keamanan global. Sejumlah isu geopolitik masih menjadi pemberitaan utama menjadi internasional hari ini, termasuk perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah dan hubungan Rusia dengan negara-negara lain. Sementara itu, laporan internasional juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah tengah menyelidiki informasi mengenai sejumlah warga negara Indonesia yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia, dan juga pemerintah masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Jadi pendengar, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Baca, cek sumbernya, kemudian baru percaya dan membagikannya. Baik pendengar, nanti kita akan lanjut dengan informasi lainnya. Kami masih menemani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini Project Pop dengan Mengapa-Mengapa. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, tanggal 3 September ternyata memiliki satu peringatan nasional yang penting. Hari ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau Hari PMI. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya nilai kemanusiaan, kepedulian, kerelawanan, dan juga solidaritas terhadap sesama. Jadi selamat memperingati Hari PMI dan semoga semangat manusia kemanusiaan tidak hanya hadir ketika terjadi bencana saja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena membantu sesama tidak harus menunggu kita menjadi orang hebat terlebih dahulu. Mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungan sekitar kita. Sekarang kita masuk ke informasi cuaca, pendengar. Untuk wilayah Jambi, masyarakat perlu tetap memperhatikan perkembangan kondisi udara dan potensi hujan. Berdasarkan prediksi curah hujan dasarian pertama September dari BMKG, wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh termasuk wilayah Jambi yang diprediksi berada dalam kategori curah hujan rendah pada periode tersebut. Namun kondisi cuaca dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi buat pendengar yang akan berpergian pagi ini, tetap pantau informasi cuaca resmi dan berhati-hati ketika berkendara, terutama apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

DPR RI Sungai Penuh, kondisi udara juga perlu menjadi perhatian kita, terlebih ketika terjadi karhutla atau peningkatan polusi udara. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan memantau kualitas udara sebagai langkah mengurangi dampak paparan asap karhutla. Tips pagi ini, pertama, perbanyaklah minum air putih. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara sedang memburuk. Ketiga, gunakan masker ketika kondisi udara berasap atau berdebu. Dan keempat, jika mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu, jangan abaikan dan pertimbangkan untuk mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan. Dan pendengar, sekarang waktunya sains dan teknologi. Pendengar, teknologi kesehatan Indonesia juga terus berkembang. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan rekam medis elektronik melalui Satu Sehat RME. Bayangkan saja informasi kesehatan yang sebelumnya mungkin tersimpan dalam berkas berbeda-beda, kini diarahkan untuk menjadi terintegrasi secara digital. Ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya soal gadget, aplikasi, atau media sosial. Teknologi juga bisa digunakan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih terintegritas dan terintegrasi, dan juga membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan berdasarkan informasi medis yang lebih lengkap.

saja Anda berada, satu sebuah informasi. Kali ini informasi terkait dengan meninggalnya salah satu maestro seni tradisi sastra lisan SK Kementerian Pendidikan Kabupaten Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2021, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Tino Mariam, 73 tahun, maestro seni tradisi sastra lisan SK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2021, meninggal dunia pada tanggal 3 September 2026 jam 3 waktu Indonesia Barat pagi tadi di Rumah Sakit Maijen Haji Atalib Sungai Penuh. Semasa hidupnya beliau banyak kekurangan, kesalahan dan kekilafan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mewakili tentunya ahli waris, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fuhanha. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di line RRI Sungai Penuh untuk pagi hari ini dan mengantarkan kita di formasi 6 lewat 52 menit. Tentunya pendengar, kali ini tips memulai hari agar lebih produktif. Pendengar, berikut tips sederhana untuk pagi ini. Satu, jangan langsung sibuk dengan media sosial begitu bangun. Dan yang kedua, minum air putih dan sarapan secukupnya. Yang ketiga, tentukan 3 pekerjaan utama yang harus diselesaikan hari ini. Yang keempat, berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru di jalan. Dan yang paling penting, mulailah aktivitas dengan doa dan niat yang baik. Karena produktif itu bukan berarti harus melakukan semuanya sekaligus. Yang penting tahu mana yang harus dilakukan. Dan sekarang pendengar, kita masuk ke segmen favorit, mitos atau fakta. Pertanyaan hari ini, kalau sedang lelah minum kopi pasti bisa menggantikan waktu tidur. Ini jawabannya gimana pendengar, mitos? Ya, ini mitos pendengar. Kafein memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan untuk sementara waktu. Tetapi kopi tidak menggantikan kebutuhan tubuh akan tidur yang cukup. Jadi, kalau tubuh sudah memberi sinyal lelah, jangan terus-terusan mengandalkan kopi saja pendengar. Tidur yang cukup tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Anda.

Never again. Sebelum kita akhiri, selamat pagi hari pagi ini, Mela punya pertanyaan untuk Anda. Apa satu hal baik yang ingin Anda lakukan hari ini? Apakah membantu orang tua, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, lebih disiplin lagi, mengurangi bermain gadget, atau mungkin mulai menjaga kesehatan? Silakan sampaikan jawaban Anda kepada RRI Sungai Penuh, dan karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Pendengar setia, terima kasih sudah menjadikan RRI Sungai Penuh 96,7 MHz sebagai teman pagi Anda. Dan saya Mela Pika tentunya masih menemani

0: dengan inovasi pendidikan SMP Negeri 13 Kerinci mewujudkan sekolah berprestasi dan berkarakter. Dan bersama narasumber nantinya Kepala SMP Negeri 13 Kerinci Liza Azoni MPD pada edisi hari ini di formasi pukul 8 hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, dan selalu ikuti informasi resmi dari sumber terpercaya. Selamat menjalankan aktivitas Anda, area di sungai penuh, sekali di udara tetap dua darah, dan tentunya untuk Anda semua, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Jelang Warta Berita Sentral Pro 3, Jakarta.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, 1,6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam